Beberapa hari, Kapolres Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah, AKBP Joko Handono, memastikan tidak menemukan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla maupun bekas kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kecamatan Kumai. Hal tersebut disampaikannya setelah secara langsung memimpin patroli ke kawasan TNTP. Pemantauan dilakukan melalui penyusuran sungai serta patroli udara menggunakan drone. Joko mengatakan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan TNTP tetap aman di tengah meningkatnya kasus karhutla yang telah membakar lebih dari 800 hektar lahan di Kabupaten Kobar. Menurutnya, apabila karhutla terjadi di sekitar kawasan TNTP, dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga berpotensi mengancam habitat satwa yang dilindungi. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, kulepahari informasi perkiraan cuaca pada Senin 24 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sudah berada kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renata akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dengan potensi udara kabur pada siang dan dini hari lalu menjelang pagi hari. Selanjutnya suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulepahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulepahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jamu-jamu. Jamune, Mas. Jamune, Mbak. Tombo watuk, tombo masuk angin. Monggo, jamu-jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

Kulapahari, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Barito Selatan, Kalimantan Tengah melaksanakan lomba rakyat dan bagikan masker kepada masyarakat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-25 Partai dan HUT ke-81 Republik Indonesia. PLT Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan Putri Siti Rohmawati Dibuntok mengatakan lomba yang dilaksanakan ini dalam rangka memperingati HUT Partai yang jatuh pada 9 September. Adapun permainan yang diperlombakan dalam kegiatan tersebut yakni lomba makan kerupuk, lomba gigit sendok bawa kelereng, lari karung, kursi goyang, lomba memasukkan paku dalam botol. Dalam lomba ini diikuti pengurus, kader, serta sejumlah masyarakat di wilayah setempat. Selain melaksanakan lomba rakyat, pihaknya juga melaksanakan aksi sosial dengan membagikan masker kepada masyarakat karena di wilayah tersebut sedang diselimuti kabut asap. Demikian Berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Bertemu lagi dengan saya, Silia, tentunya. Dan sekarang kita akan terbang ke Pesona Nusantara. Nah, Kulapa Hari, tepat pada pukul 8.15, Silia akan membawa kamu nih tentang cicip-cicip makanan. Nah, Kulapa Hari, pernah gak sih kamu makan di tempat, dan pas kita makan di tempat tuh rasanya tuh beda, jadi enak banget. Tapi begitu dibungkus sampai rumah, malah rasanya kayak kok beda ya, biasa aja gitu ya. Pernah gak nih Kulapa Hari? Pernah gak? Pernah pasti ya. Padahal restoran ini sama, Kulapa Hari menunya juga sama, bahkan sambalnya juga sama, tapi kondisinya yang berbeda. Sampai ada loh anggapan kalau makanan yang dibawa pulang jadi kurang enak karena tempat makannya pakai penglaris atau hal-hal mistis. No. Tapi jangan percaya dulu ya Kulapa Hari. Ada penjelasannya nih. Penjelasan yang jauh lebih masuk akal dari sisi makanan dan penyajiannya. Nanti kita bakal bongkar pelan-pelan Kulapa Hari setelah lagu berikut ini.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, Cecilia kembali lagi untuk kamu tepat di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Buat yang pernah bilang kalau makan di tempat enak, dibawa pulang kok jadi biasa aja, ternyata ada alasannya nih, Kulapa Hari ya. Ketika makanan kamu baru selesai dimasak, kita biasanya langsung menikmatinya dalam kondisi yang memang dirancang untuk disantap saat itu juga. Masih hangat, aromanya keluar, teksturnya pas, dan penyajiannya juga langsung dari dapur ke meja. Sementara kalau kamu bungkus untuk dibawa pulang, makanan bisa mengalami perubahan suhu, tekstur, bahkan aroma selama kamu di perjalanan. Contohnya seperti makanan yang renyah, baru matang, pasti kriuk-kriuk-kriuk. Tapi setelah dimasukkan ke wadah tertutup dan terkena uap panas, teksturnya berubah menjadi lebih lembek. Jadi kalau sampai rumah itu rasanya berbeda, belum tentu tempat makanannya pakai penglaris atau hal mistis ya Kulapa Hari. Bisa jadi sih makanannya memang sudah mengalami perubahan di perjalanan dari dapur sampai meja makan kita. Ada sampai tipe nih Kulapa Hari. Oke Kulapa Hari, sebelum kita lanjut lebih jauh nih untuk membahas tentang makanan ini, saya akan memberikan kamu lagu nih dari Tonton Caribo dengan judul Bola-Bola.

0: Lebar Kutang Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Mak. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Hitam jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada pukul 8:42 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu tentunya di Pesona Nusantara. Dan ini part terakhir kita di Pesona Nusantara kali ini ya, Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting untuk di pagi ini. Kalau ada makanan favorit kalian, kalian lebih milih makan langsung di tempat atau dibawa pulang? Kalau Cecilia sih dimakan di tempat ya, Kulapa Hari. Nah, kalau makan di tempat, kita biasanya dapat pengalaman lengkapnya nih, seperti makanannya masih fresh, aromanya masih kuat, teksturnya masih renyah ya, hangat-hangat, sedap. Terus suasana di tempat makannya juga ikut mempengaruhi untuk pengalaman kita ya, Kulapa Hari, apalagi kalau ramai, itu menambah nafsu makan biasanya ya. Sementara kalau dibungkus memang lebih praktis, bisa dimakan di rumah sambil rebahan, nonton film, atau bahkan kamu scroll TikTok gitu ya. Ini sih godaan tersendiri ya. Bagi kamu kaum introvert ya, biasanya dibungkus ya di rumah karena gak suka tempat ramai. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti makanan yang dibawa pulang kualitasnya juga langsung turun, bukan ya Kulapa Hari. Cuma cara penyimpanannya, terus waktu perjalanan, jenis makanan, dan suhu bisa mempengaruhi rasa serta tekstur. Nah, kesimpulan terakhirnya nih Kulapa Hari apa sih? Kesimpulannya, kalau kamu makan di tempat itu terasa lebih enak. Bisa jadi bukan karena hal mistis, tapi karena kita menikmati makanan dan kondisi ramai. Kalau Kulapa Hari sekarang jawab jujur, pilih makan di tempat atau makan dibungkus untuk dibawa pulang?

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

8 hari, sebagian wilayah kota Palangkaraya mengalami turunnya hujan di tengah musim kemarau yang kering. Sejumlah warga mengaku bersyukur dengan datangnya hujan. Salah seorang warga kota Palangkaraya, Tarmizi, mengatakan hujan yang mengguyur kota memberikan harapan baru, terutama setelah masyarakat sebelumnya harus menghadapi kondisi udara yang dipenuhi kabut asap. Selain membuat udara terasa lebih sejuk, hujan juga membantu mengurangi kepadatan kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir menyelimuti kota Palangkaraya. Kondisi tersebut membuat jarak pandang sempat terbatas dan masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga berharap curah hujan dapat terus turun secara merata sehingga membantu mengurangi titik-titik kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sekitar Palangkaraya. Demikian Berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri, usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah. KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kulapa hari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 9.32 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini ya kulapa hari. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang tentunya akan menemani kulapa hari hingga sore nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.
2: Bibir, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Gula Bari Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Setelah melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Presiden langsung meninjau agenda dengan menggelar rapat terbatas di ruang VVIP Bandara Cilik Riwut. Rapat tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tjar Sabran, unsur Forkompimda termasuk Kapolda dan Pangdam, BPBD Kalimantan Tengah, Wali Kota Palangkaraya, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan itu secara khusus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga kini masih terjadi di sejumlah wilayah. Jadi Presiden Prabowo ini berjanji akan memberikan bantuan untuk penanganan karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ya, selamat siang untuk seluruh Kulapa Hari semua di siang hari ini ya. Kembali berjumpa bersama saya Rolando yang menemani Kulapa Hari pada kesempatan siang hari ini, edisi Senin tertanggal 24 Agustus 2026. Bagaimana kabarnya Kulapa Hari? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, meskipun kita masih dengan musibah kabut asap ya untuk wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Nah, Kulapa Hari, kalau berencana datang ya, bencana datang, rasanya dunia ini ikut berhenti sejenak ya untuk melihat dan memberikan perhatian. Nah, di tengah kabar duka tidak cuma di Kalimantan yang dilanda kabut asap, dan ada kabar duka juga akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, muncul gelombang solidaritas dari berbagai penjuru dunia. Sejumlah perwakilan negara, menteri hingga pemimpin negara sahabat menyampaikan pesan bela sungkawa kepada masyarakat Indonesia, terkhususnya mereka yang terdampak gempa. Tidak hanya menyampaikan rasa duka, beberapa pihak juga menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada para korban dan penyintas ya. Dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus pengingat bahwa kita ketika bencana terjadi, rasa kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Nah, bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak tentu memiliki arti tersendiri. Solidaritas juga menjadi kekuatan untuk membantu proses pemulihan setelah bencana. Nah, Kulapa Hari dari Flores, kita kembali melihat ya bahwa di tengah kabar duka, selalu ada sisi kemanusiaan yang menguatkan. Dan semoga masyarakat yang terdampak dapat diberikan ketabahan dan bantuan juga dapat tersalurkan dengan baik. Dan proses pemulihan juga berjalan lancar, dan kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: 吸引，
1: 或者因為
2: menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki

0: bangkrut.
1: Mana cukup untuk sebulan?
2: Iya, rezekinya kan cuma ini, Bu. Untuk hari ini mau apa lagi?
1: Coba lihat tuh tetangga sebelah, tiap hari bisa ngemol.
2: Iya, kita harus selalu bersyukurlah, Bu, bahwa kita masih diberikan rezeki dari Allah.
1: Bosan aku kalau hidup selalu begini-begini terus.
2: Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, Bu. Mungkin mereka punya rezeki lebih.
1: Besok aku juga harus jalan cari kerja.

Ya, Kula Pahari, kabar membanggakan kembali datang dari dunia hiburan. Kali ini nama Indonesia kembali mendapat sorotan setelah Agnes Mo mencuri perhatian lewat perannya sebagai Lila Holt dalam Reacher Season 4 ya. Pada Kamis 20 Agustus 2026, Agnes Mo berhasil menempati posisi ke-6 dalam IMDb Star Meter. Pencapaian tersebut menempatkan bersama sejumlah nama besar dunia seperti Tom Holland, Ella Rubin, Anne Hathaway, dan Christopher Nolan. Tidak hanya di IMDb, popularitas Agnes juga terlihat di Allociné, platform film asal Prancis pada hari yang sama, dan Agnes juga berada di posisi ketiga bintang terpopuler. Pencapaian ini menjadi perhatian setelah Reacher Season 4 resmi tayang di Prime Video sejak 12 Agustus 2026, dan tentunya respon positif penonton internasional terhadap karakter Lila Holt pun ikut membuat nama Agnes semakin banyak diperbincangkan. Dan aktor sendiri juga mengaku terharu sekaligus bersyukur melihat respon penonton dari berbagai negara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang terus mendukung, membicarakan, dan membagikan kiprahnya di kancah internasional. Jadi Kula Pahari, ini sangat keren ya melihat talenta Indonesia kembali mendapat perhatian dari penonton dunia. Dari musik hingga dunia akting, semakin banyak nih karya anak bangsa yang mampu menembus batas dan dikenal secara internasional. Dan semoga pencapaian ini menjadi langkah baru bagi Agnes Mo dan semakin membuka jalan bagi talenta Indonesia lainnya untuk bersinar di panggung global.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
5: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulabari Polsek Pahandut melakukan pengecekan lokasi yang disebut dalam video kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang beredar di media sosial pada Jumat 21 Agustus 2026. Pengecekan dilakukan di kawasan Jalan Kalibata Ujung, Kelurahan Menteng, Kecamatan Cengkan Raya. Petugas mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi terkini sekaligus menggali informasi dari warga sekitar. Hasil pengecekan menunjukkan lahan yang menjadi titik pantauan merupakan area semak belukar dan lahan gambut, dan petugas menemukan bekas lahan terbakar seluas sekitar 3 hektar, namun tidak lagi terlihat api maupun asap. Jadi Kepolsek Pahandut ini mengecek ya lokasi karhutla yang viral di sosial media. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Kabar Kutan Kita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jikau nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Kita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutan Kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi dua kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

Hari ada kabar membanggakan ya dari dunia e-sport Indonesia. Kalau biasanya kita mendengar perjuangan timnas di lapangan hijau, kali ini prestasi datang dari arena e-football yang kembali membawa nama merah putih ke panggung dunia. Timnas Indonesia kategori e-football konsol memastikan tiket ke FIFA World Cup 2026 setelah menyingkirkan Malaysia di semifinal FIFA Continental Championship 2026 by AFC di Kuala Lumpur. Indonesia sempat tertinggal setelah kalah 0-1 pada pertandingan pertama, tetapi berhasil bangkit dan memenangkan laga kedua dengan skor 2-0 sehingga unggul agregat 2-1. Indonesia diperkuat oleh Elga Cahaya Putra dan Muhammad Akbar Paudi. Keduanya kemudian melanjutkan perjuangan ke partai final dan berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 sekaligus membawa Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 zona Asia ya. Dan kulap hari ya, pencapaian ini semakin istimewa karena Indonesia sebelumnya pernah menjadi juara dunia FIFA World Cup 2024 untuk kategori e-football konsol. Tahun 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun di panggung FIFA World Cup. Keren ya melihat perkembangan e-sport Indonesia yang semakin mampu bersaing di level internasional. Dari perjuangan di lapangan hingga arena digital, semangat membawa nama merah putih tetap sama ya. Dan semoga Elga dan Akbar ini bisa kembali memberikan penampilan terbaik di panggung dunia nanti ya, kulap hari.

tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: berkumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya, kulap hari asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga membawa berbagai zat berbahaya yang dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Paparan asap dalam jumlah tinggi dan dalam waktu lama dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pernapasan. Salah satu kandungan berbahaya dalam asap karhutlah adalah partikel halus berukuran sangat kecil atau PM2,5. Partikel ini dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai bagian paru-paru, sehingga berpotensi menimbulkan iritasi dan memperburuk gangguan pernapasan. Jadi kabut asap karhutlah, partikel halus dan gas beracun ini mengancam pernapasan. Demikian berita Amhalo pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh?

0: Host Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
0: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Ya, kalau pagi sebanyak 40 orang peserta terdiri dari guru TK, SD dan masyarakat umum mengikuti kegiatan lokakarya membaca nyaring yang diselenggarakan Taman Baca Prestasi sebagai bagian dari rangkaian program literasi prestasi. Guna meningkatkan kemampuan membaca buku secara interaktif sekaligus menumbuhkan budaya literasi sejak dini, kegiatan lokakarya membaca nyaring merupakan rangkaian kedua dari 4 lokakarya yang digelar Taman Baca Prestasi. Ketua Taman Baca Prestasi Palangkaraya Winarti mengatakan, sebelumnya telah dilaksanakan lokakarya menulis, sementara 2 kegiatan berikutnya yaitu lokakarya wicara publik dan penjenaman komunitas. Winarti menjelaskan membaca nyaring memiliki perbedaan dengan aktivitas membaca secara mandiri. Melalui metode tersebut, anak diajak berinteraksi dengan buku sehingga dapat menambah kosakata sekaligus merangsang kemampuan berpikir kritis. Jadi lokakarya membaca nyaring ini mendorong minat baca anak di Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ya, kula pari pada kesempatan pagi, maksud kami siang hari ini ya. Kita akan ajak kula pari semua untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan bersama narasumber Bima Slamet Raharja ya. Nantinya akan dipandu host RRI Jakarta dan juga host RRI Yogyakarta. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih.
1: Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah ya, itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji. Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga. Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar itu.
2: Oh masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa kata sih.
3: Ya, nah itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa.
4: Jawa berarti
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri
3: gitu sendiri.
4: Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo aja. Karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat.
4: Ya.
3: Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
4: Ada tingkat tuturnya,
3: itu
4: tingkat
3: jadi masalah tutur, itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
4: sudah lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan Kamis atau
4: Kamis
3: apa
4: ngoten nggih, kalau di Jogja sendiri nggih
3: Kamis pon,
4: kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa
3: kan bahasa. Nah nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak
4: ataukah hanya sebatas
3: yang guru-gurunya saja
4: seperti itu nggih
3: Bima nggih.
4: Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya nggih tentunya untuk membiasakan tadi nggih pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu nggih Pak Bima nggih. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa nggih tingkat tutur tadi nggih, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri nggih. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin nggih. Karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu nggih, Pak Bimo nggih. Biasanya tuh ada rasa takut. Nah, takut dan juga mungkin canggung. Karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan itu, yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu.
3: Kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa toh kata-kata ini. Kemudian mereka, ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
4: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dia dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja. Mungkin kita akan belajar bahasa apapun, misalnya kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
4: misalnya, lebih asik juga, ya, mungkin
3: lebih asik dengan konten itu kan cukup sekarang. Orang-orang belajar dengan konten kan Mas?
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul,
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi nih, Pak Bin. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kadang juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum seperti itu nih. Tapi nyun sewu ini Pak Bima, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin nih para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya apa peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
4: Sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
4: terus menerus dilakukan terus-menerus
3: ya, Pak. Ya, itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah, itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada. Ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak. Ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan sungkan. Wataknya kayak sungkan.
3: Nah, itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi aja, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti itu pembiasaan tadi aja,
3: Pak. Pembiasaan.
4: Betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga aja, Pak Bima, aja bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu nih. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa, Pak Bimo?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah kalau dengan nguku itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai, tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi, di misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri, ya, kan,
3: deh? Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Laras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu, sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
4: Malah bingung, ya.
3: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia akan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu
4: ya,
3: mencampur-campur bahasa itu.
4: Ya, jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon kata nih, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu nih.
3: Betul.
4: Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu nih, mungkin
3: seperti
4: itu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin Pak Bimo, seperti sekarang ini bagaimana persaingannya juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Nah, dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Lonto Kampung itu ya. Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain
4: mungkin
3: itu, dengan bahasa yang lain yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
4: Jadi terbatas itu.
3: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
4: tidak membiasakan lagi,
3: akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti ya kelamaan itu.
4: Dan akhirnya mungkin hilang sebetulnya.
3: Nanti bisa terjadi nih.
1: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
4: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh sudah ada aja.
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimowa, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju, dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional

0: hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. Orang Swedia aja bisa, apa namanya, bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel, dan juga Mas Nyalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Azan tadi, J, luar biasa.
1: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu, Mas Gilang.
2: Anjir, mungkin Bang Go yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
1: Yeah.
2: Bang Go, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
3: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
3: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini sugeng. Dari siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
2: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
3: Selamat Beraniwati. Selamat banyak Mbak Dina.
2: Iya.
3: Jadi Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, silakan, Cik Guria.
3: Jakarta pernah, di Jakarta. Halo Bang Noel.
1: Siap.
3: Ya, ke Yogyakarta.
1: Iya.
3: Makan bakpianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu, selamat salam kenal juga.
3: Bima ya, Pak Bima. Ya. Pak selalu selamat terus ya Bapak ke IJ.
2: Dosen kita. Selamat ya Bu. Terima kasih.
3: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga. Mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
3: Mah ya Pak Selamat ya Pak.
2: Iya.
3: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah. Kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
3: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya?
2: Iya Bu. Amin.
3: Nah,
2: saya kita suah nanti.
3: Jawa sedikit aja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Cikgu. Monggo.
3: Sebenarnya pantun daerah itu loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, langkah pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Nah, kalau ini ingkuri oma, ayo pada ungu geming bahasa ibu. Supaya budayanya tetap sumringah.
2: Luar biasa
1: Cikgu memang ya. Oke.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cikgu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cikgu Ria tadi, monggo.
4: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cikgu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu, dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
2: Dan itu pasti.
4: Dan itu pasti. Ya. Sekolah dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia, dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya, yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
2: Budayanya gitu.
4: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevansinya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab, wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu. Kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas ke apa kepahamanmu dengan itu,
2: yeah.
4: Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk.
2: Yeah.
4: Yang baik silakan itu di apa sebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu, yeah, Mas. Yeah. Gitu.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi baik. Memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah. Sekaligus juga akan dari budayanya budaya. Sendiri.
1: Betul, yeah, betul, betul. Gitu. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
2: Ya,
1: baik, silakan ya, Pak Bimo.
2: Pak Bimo.
4: Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa di Jakarta, saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga, iya, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
2: Okay. Punya semangat baik. Yang sama,
4: jadi punya semangat yang sama.
2: Juga pembiasaan itu tadi untuk berbahasa, jadi.
4: Ya, iya, mungkin okay. Sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu aja. Untuk mencerminkan budaya kita.
4: Dengan mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
1: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya. Pertanyaannya bersemangat gitu ya.
2: Iya.
1: Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
1: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Prambat, Suara Budaya Nusantara.

Kalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya kini memiliki landasan hukum baru melalui Peraturan Daerah atau Perda Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palangkaraya, Untung Sutrisno, mengatakan keberadaan regulasi baru tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat langkah pemerintah daerah bersama seluruh pihak dalam menghadapi persoalan karhutla yang selama ini menjadi salah satu kondisi kebencanaan yang terjadi setiap tahun di wilayah Kota Palangkaraya. Jadi pengendalian karhutla Pemko Palangkaraya menggunakan nomor 2 tahun 2026. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
0: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Ya, Kula Pak Hari, kembali kami informasikan ya, kalau berbicara soal aktivitas sehari-hari, sepeda motor ini memang masih menjadi salah satu kendaraan yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia. Selain praktis ya untuk mobilitas, roda 2 juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ada kabar menarik ya dari industri otomotif, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI memproyeksikan penjualan sepeda motor nasional tetap tumbuh hingga akhir 2026 dengan perkiraan berada di kisaran 6,4 juta hingga 6,7 juta unit sepanjang tahun. Dan proyeksi tersebut menunjukkan optimisme industri roda 2 meskipun persaingan pasar semakin ketat dan perkembangan kendaraan listrik atau EV terus berlangsung. Untuk 2027, AISI juga memperkirakan penjualan berada di kisaran 6,5 juta hingga 6,8 juta unit. Bahkan dalam jangka panjang, industri menargetkan penjualan bisa mencapai 7 juta hingga 7,5 juta unit pada 2030. Dan beberapa hari perkembangan ini menunjukkan ya bahwa sepeda motor masih punya peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena di tengah munculnya teknologi kendaraan listrik, pilihan transportasi kita juga perlahan semakin beragam. Dan yang pasti, industri otomotif Indonesia terus bergerak mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Ya, gelap hari ada informasi geopolitik nih yang cukup menarik ya dari kawasan Pasifik Indonesia. Karena Indonesia ini berpotensi memiliki negara tetangga baru pada tahun 2030 nanti. Karena jika proses kemerdekaan Bougainville dari Papua Nugini berjalan sesuai rencana, Bougainville saat ini merupakan wilayah otonom yang masih menjadi bagian dari Papua Nugini. Dalam referendum yang digelar sebelumnya, mayoritas masyarakat Bougainville memiliki opsi kemerdekaan. Dan Presiden Bougainville Ismail Tourama menyampaikan bahwa wilayah tersebut menargetkan memasuki fase pemerintahan mandiri mulai 1 September 2027. Dan tahap ini menjadi masa persiapan untuk memperkuat berbagai aspek pemerintah sebelum menuju kemerdekaan penuh. Beberapa hal yang menjadi fokus antara lain adalah penguatan institusi, tata kelola, pemerintahan, keamanan, serta kesiapan ekonomi. Dan seluruh proses tersebut menjadi bagian dari perjalanan Bougainville menuju target kemerdekaan pada tahun 2030. Nah, itu dia Kulap Hari. Perkembangan seperti ini menunjukkan ya bahwa peta politik dunia ini bisa terus berubah-ubah seiring perjalanan sebuah wilayah dalam menentukan masa depannya, dan kawasan Pasifik sendiri memang memiliki dinamika yang menarik untuk terus kita ikuti ya. Dan tentunya informasi ini juga menutup jumpa kita ya di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali bersama rekan kami Widi ya, yang akan menemani Kulap Hari di sore hari ini dengan program-program menarik ya. Dan di pukul 15 kita ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan program Badengkoy. Kita akan jumpa kembali ya besok pagi bersama Roy juga nantinya besok pagi. Jadi tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sampai jumpa.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari, Wakil Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengusulkan penambahan anggaran kepada DPRD Kota Palangkaraya untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah setempat. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai upaya penanganan kebakaran hingga memasuki musim kemarau. Maksud kami, memasuki musim hujan. Fairit mengatakan kondisi karhutlah di wilayah Kota Palangkaraya saat ini sudah cukup parah. Sementara itu, anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD murni dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan penanganan, khususnya untuk mendukung kegiatan pemadaman di lapangan. Menurutnya, penanganan karhutlah membutuhkan kesiapsiagaan yang tinggi serta dukungan anggaran yang memadai. Hal tersebut penting agar upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara optimal, terutama apabila kejadian kebakaran masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Ia menyadari bahwa saat ini pemerintah daerah juga tengah melakukan efisiensi anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutlah, mengingat penanggulangan bencana merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah. Fairit menegaskan, pemerintah Kota Palangkaraya akan tetap mencari ruang anggaran yang memungkinkan untuk mendukung penanganan karhutlah. Demikian berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Baik, tapi selamat lingkungan latai. Salam sahujud karende malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat sore kelapa hari. Berjumpa kembali bersama saya Widyasih. Tentunya akan menemani kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita memasuki program Badengko ini kelapa hari. Dan ada satu penelpon kita. Halo. Aduh, suaranya ini gimana ya? Halo. Halo. Maaf ya, kelapa hari ini sepertinya kita matikan saja. Coba kita sekali lagi. Oke, ternyata saya tidak mengerti. Kita matikan saja kelapa hari. Nah, buat kelapa hari yang mau request lagu dangdut, boleh banget nih gabung bersama Widi di WA 0811520133 atau melalui telepon di 0536323569. Nah, kelapa hari, buat kelapa hari yang mau request lagu favorit kelapa hari atau mau salam-salam buat orang-orang terkasih kelapa hari, boleh banget ya gabung bersama kita atau melalui telepon

0: Badeng koi.
1: Halo,
0: Iya.
1: acara Pro Dangdut kayak ini Mbak.
0: Iya, betul. Badeng koi.
1: Edang koi.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Widi.
1: Mbak Windy.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Oh, ini dengan Ibu Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Ibu Wanusu di Kalbar ya.
1: Iya.
0: Gimana gimana kabarnya di situ, Bu? Cuacanya gimana?
1: Cuacanya kabut asap juga, Mbak.
0: Oh, sama aja kita ya.
1: Iya, kalau pagi, waduh, pukul 6, pukul 7 itu, gelap cuaca.
0: Betul-betul di sini.
1: Kalau siang ini nanti pukul 4, 5 itu udah matahari itu macam bulan itu, Mbak.
0: Iya, merah sekali ya.
1: Ah, betul-betul merah
0: Sama
1: dia.
0: di Palangkaraya juga begitu.
1: Oh iya, sama lah cuacanya ya satu dunia.
0: Iya, satu Kalimantan mungkin ini ya.
1: Iya.
0: Semoga cepat teratasi nih
1: Iya,
0: kasus coronanya.
1: mudahan ini nanti kalau ada hujan. Kemarin sudah ada hujan, tapi tidak kuat, Mbak. Tapi udah ada juga apa basah juga tanah itu.
0: Iya, di sini kemarin juga ada hujan buatan gitu di beberapa titik, tapi semoga aja
1: Oh
0: cepat
1: iya.
0: teratasi karhut lain ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request apa ini, Bu?
1: Ini lagu dangdut ya?
0: Iya, betul.
1: Judulnya lupa ini dah. Judulnya aja lah. Lepaskanlah.
0: Lepaskanlah.
1: Iya, dari
0: Dari
1: Rita Sugiarto
0: Rita
1: itu.
0: Sugiarto, baik. Mau salam-salam gak nih, Bu?
1: Salamnya pertama buat Mbak lah yang lagi bertugas ya, mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, Bu.
1: Pertama salamnya buat Bang Widi, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Mbak Piola. Itu kadang di Pro 4 itu ramai juga gabung di situ ya,
0: Iya,
1: Mbak ya?
0: betul.
1: Iya, yang lain ndak masih belum kenal, Mbak, dengan monitor di Palangkaraya Pro 4 ini. Kalau di Pro 1 udah sering saya gabung, Mbak. Ya, salamnya dirangkul aja, Mbak, dari A sampai Z.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Baik, itu dia Kulapa Hari. Requestan dari Ibu Wanusu dari Kalbar ya. Dan kita sudah ada penelpon kita dari telepon. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Koi.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Nanang, Bang Nanang Banjar, betul apa bukan?
2: Bajar Jaka. Benar lain.
0: Gimana nih keadaan hari ini? Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi kalau kabar kita masih seperti yang dulu.
0: Cuacanya sama juga ya, karena kita masih
2: ya, masih
0: keadaan
2: seperti yang kemarin.
0: Ya. Oke, mau request lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Mengajar Badai.
0: Apa?
2: Mengajar Badai.
0: Mengejar Badai.
2: Iya, bukan Mengajar Badai, bukan.
0: Iya, Badai. Dari siapa nih penyanyinya?
2: Siapa ya? Itu Megijit atau siapa ya? Lupa aku.
0: Siapa?
2: Megijit kalau nggak salah itu.
0: Oh, Megijit. Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Selanjutnya buat ibu yang dari Kalbar tadi, siapa itu namanya?
0: Bu Wanusu.
2: Iya, buat Bu Wanusu, salam kenal ya. Ini pendengar dari Palangkaraya ini. Buat De Panason, buat De Mbak Basilia, buatnya siapa itu Bang Jute Bayo, Ridho Simoko dan Bang Zidan, buatnya Bu Amol, buatnya siapa itu Bang Farida ya, di Palu ya. Yang kayaknya buat semuanya aja ya, sekarang sekarang semuanya.
0: Iya.
2: Buat yang Mbak Widi, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik. Halo, Mbak Dengkoy.
3: Halo, selamat sore ya penduduk adalah kita, Mbak Dengkoy.
0: Dangdut adalah kita.
3: Bagaimana Pak Dangdut adalah kita, sisi yang paling cantik, paling seksi.
0: Oke, tadi waktu telepon pertama itu suaranya itu kayak gitu ya, Bang.
3: Itulah, memang agak tadi itu udah halo-halo. Itu, kok enggak ada suaranya begitu kan ada kayak suara itu macam colokan itu speaker yang untuk kabel itu
0: Iya, betul.
3: Nah, seperti itulah dia ya. Jadi Abang udah halo gitu. Tapi ternyata sudah respon dah kembali dah normal ya, luar biasa.
0: Ini sama juga dari Kalbar juga sama dengan kayak Bu Wan Usu itu, tadi ya.
3: Iya, Wan Usu itu udah teman lama itu, udah sering gabung di RI Sambas ya, Palangkaraya, Palangkaraya Persatu, terus Anti Kong Sanggau, semuanya lengkap dia gitu, sama ya. Nah, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
3: Oh begitu ya, kalau gitu kabar puji Tuhan ini sehat, cuman kabut asap nih.
0: Iya betul, sama di sini juga kabut asap nih. Semoga cepat membaik ya cuaca kita, kondisi.
3: Iya lah, kalau karena apa, kalau kabut asap ini mengganggu untuk pernapasan sebenarnya.
0: Benar, penyakit ispanya nanti tambah banyak nanti yang kena ya.
3: Nah itulah dia ya. Tapi ya harapan kita hujan sih, harapan kita. Karena kemarin waktu itu hujan sih waktu itu. Tapi sekarang udah gak hujan lagi.
0: Di sini kalau di Palangkaraya kayaknya ada hujan buatan gitu, Bang.
3: Oh gitu. Itu buatan dari pakai garam kah?
0: Iya,
3: apa ya?
0: Pakai garam.
3: Mudah-mudahan nanti di Sambas sama lah gitu. Amin. Buatan garam juga.
0: Kita doakan aja semoga semuanya cepat berlalu.
3: Tapi ini mantap juga loh. Ada kabut asap, kan, terus ada kabut biru juga pun ada juga.
0: Oke, okay, mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya dari ini. Lagu dari miliknya Rudista.
0: Rudista. Judulnya apa ya, Bang?
3: Judulnya itu apa namanya? Tenggo Berat.
0: Tenggo Berat.
3: Oh iya, Tenggo Berat.
0: Oke, nanti kita carikan ya, Bang.
3: Tapi ini lagu nasihat loh. Jangan lagu-lagu nasihat. Begitu.
0: Asal lagu
3: kita merenungkan
0: ya.
3: Iya, lagu ini merenungkan untuk kita semua. Pokoknya dengar aja lagu ini, semoga yang ya bukan berarti kita menyinggung itu enggak, tapi ini memang lagu nasihat untuk semua orang lah, begitu.
0: Siap. Oke, mau salam-salam buat siapa nih?
3: Kita rangkul aja lah, salam buat Bung Nanang sama Wan Usu aja ya.
0: Oke,
3: yang lain kita rangkul aja terus semuanya. Yuk, terima kasih, selamat sore produk kita, Be Dengkoy.
0: Siap, terima kasih. Oke, ada penelpon kita lagi, Kelapa Hari. Requestan dari Ibu Wanusu, kemudian Bang Nanang Banjar dan juga Lanius. Oke, langsung saja kita carikan dulu nih lagu dari Ibu Wanusu tadi ya, Lepaskanlah. Coba kita cari Lepaskanlah. Lepaskanlah dari Rita Sugiarto. Oke. Lepaskanlah, dan selamat mendengarkan Kulapa Hari. Setelah ini ya, kita lanjutkan dengan lagu dari Bang Nanang Banjar, kemudian

0: Uy, ma. Unhayal sindi lah. Ikaw mahining radio jikaw na.
1: Eh, aki kunyai sekalinya. Yewot ko ewe, nda ikaw tanay nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita aku tak kita.
0: Kay aw.
1: Ya tu na tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio na ra yang pina mak. Menyiar ke kabar ku tak kita jikaw.
1: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tu na nyai.
0: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Je manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan leluhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: 081152013 atau melalui telepon di 0536323569 atau boleh banget nih gabung bersama kita atau gabung bersama Widi ya tentunya di TikTok Prompat Palangkaraya. Dan di TikTok kita sudah ada dari Om Wowo nih, salam dari Flores, jaya selalu di udara. Dan saran saja sekali khusus lagu, sesekali khusus lagu timur, boleh nanti kita adain programnya ya. Oke Mbak, sukses selalu. Kalau boleh request lagu, boleh banget nih lagu dari Roma Irama dengan judul Menunggu. Oke Ruspan, nanti ya setelah antrian kita putarkan lagu dari Roma Irama. Dan juga ada juga nih requestan lagu apa ini, Senang Rembulan dari Evita Mala dan Imam S. Arifin. Oke, kulapa hari kita ternyata terhubung dari telepon nih. Halo, Badengkoy.
1: Halo.
0: Oke.
1: Badengkoy dan putra kita.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Mas Sarai. Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Coba berasap ini.
0: Di jalan mana tuh, Bang, yang berasap?
1: Daerah Setaji.
0: Oh, Setaji ya.
1: Tapi nggak terlalu ini,
0: nggak terlalu pekat
1: lebat,
0: ya.
1: Enggak terlalu.
0: Nah, mau request-request lagu apa nih pada sore hari ini, Bang?
1: Seruling Bambu ya.
0: Seruling Bambu dari siapa nih ya, Bang?
1: Itu malah kan siapa itu?
0: Oke, nanti kita carikan ya, Bang.
1: Oke.
0: Oke, mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Mbak Susi ya, salam-salam. Mas Harun, ya. Terus Pak Meme, Mbak Lisa juga. Yang lain kita rangkul semua deh.
0: Oke, siap.
1: Mbak Windy, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, salam sehat.
0: Oke, salam sehat juga. Oke, itu dia Kulapa Hari. Tadi ada requestan lagu ya dari Evita Mala dengan Seruling Bambu. Dan ini ternyata ada koreksi nih dari Ruspan di TikTok. Ternyata judulnya Senandung Rembulan dari Evita Mala dan Imam S. Arifin. Dan ada juga dari Wiwin Septiarni 8. Assalamualaikum, ikut prihatin ya kak atas kejadian karhutlah di sana. Waalaikumsalam kak. Ya, terima kasih ya kak. Semoga keadaan di sini cepat membaik dan juga cepat turun hujan gitu ya. Dan kita sama-sama dengarkan kembali requestan dari Bang Lanius. Ternyata ada telepon. Oke, kita sambut dulu teleponnya. Halo, Badengkoy.
2: Badengkoy. Saudandu dan dengar kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, Bang Abdurrahim dari
2: Kutai. Dengan siapa ini?
0: Dengan Widi.
2: Oh, Mbak Widi.
0: Gimana Bang, cuaca di sana Bang?
2: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di saat ini, nah mungkin sudah ada 2 bulan tidak ada hujan.
0: Mas kemarau ya.
2: Jadi ya kemarau. Jadi kalau siang hari itu sekitar jam 12 siang ya, WITA waktu Indonesia Tengah, nah itu sangat panas.
0: Serasa matahari itu ada di kepala gitu ya, di atas kepala.
2: Ya, tapi kita, iya kita berteduh dulu.
0: Memang cuacanya sekarang ini kayak kita keluar sedikit aja gitu sebentar dari ruangan tuh berasa sekali panasnya ya.
2: Iya, kemarau kan.
0: Betul. Di situ ada kabut asap juga nggak, Bang?
2: Kalau kabut asap di sini belum ada saya lihat.
0: Oke, alhamdulillah masih sehat ibaratnya udaranya ya, beda dengan di Palangkaraya nih.
2: Oh ya, kalau di sini kalau udaranya itu sehat aja karena terlalu banyak pohon-pohon.
0: Di sini banyak kebakaran ya, pohon-pohon. Nih, Bang.
2: Ya?
0: Di sini di Kalimantan Tengah banyak kebakaran.
2: Oh, mungkin ada nih ya, lahan gambut.
0: Iya, betul.
2: Ya, kalau di sini enggak ada saya lihat.
0: Iya, aman.
2: Sudah lama aku di sini.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa nih, Bang, sore ini?
2: Lagunya lagu dangdut yang saya mau pesan. Yaitu Sumpah Benang Emas
0: Sumpah Benang.
2: Elvi Sukaisi penyanyinya.
0: Sumpah Benang Emas.
2: Iya, Sumpah Benang Emas.
0: Ya, oke, okay. Dari Elvi.
2: Iya, Elvi Sukaisi. Iya, sapanya kepada semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Widi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia. Ternyata pendengar kita ini ternyata enggak cuma dari Kalimantan Tengah ya, Kulapa Hari, ada yang dari Kalbar, ada yang dari Kaltim, jadi jauh banget mereka mendengarkan siaran kita. Dan langsung saja kita carikan dulu lagu dari siapa tadi ya? Dari Bang Lanius. Tenggo Berat. Oke. Tenggo Berat dari siapa ini? Tenggo Berat Rudista. Semoga ada ya. Tenggo Berat. Oke, ada Kulapa Hari, dan mari kita dengarkan bersama-sama.

0: terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Baiklah Pak Hari, selanjutnya kita dengarkan nih lagu dari Roma Irama dengan judul Menunggu. Selamat mendengarkan.

0: judul
1: apa nih? Seruling bambu.
0: Seruling bambu, seruling bambu. Nah, tadinya aku nggak tahu lagi.
1: Ah, ada nggak ya? Oke, rumah bambu. Suling bambu, Mega Mustika. Yang mana nih ya? Rumah bambu. Evita Mala itu berarti rumah bambu.

Ujang Fadil. Salam kenal dari Jawa Barat. Siap, salam kenal kembali ya Bang Ujang. Kemudian ada dari Dede, salam dari Bang Dede maksudnya. Salam dari Colorado, Amerika Serikat. Wah, jauh banget nih, dan di sana katanya jam 4 pagi ya, subuh gitu. Kita di sini sore, jadi beda beberapa jam ternyata. Oke, dan kita dengarkan dulu lagu dari Dua Unyu-Unyu nih dengan judul Kam Seupai. Nanti setelah jam 4 lewat baru kita buka kembali sesi request lagunya ya. Kelapa hari. Jadi mari kita sama-sama dengarkan lagu Kam Seupai. Selamat

Kementerian Kota Palangkaraya membagikan sebanyak 1.000 kantong non-plastik secara gratis kepada 10 pelaku usaha di wilayah setempat pada Jumat lalu. Setiap pelaku usaha menerima 100 lembar kantong non-plastik. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kantong belanja yang dibagikan tersebut berbahan kain non-woven yang terbuat dari serat polipropilena. Bahan ini dikenal memiliki daya tahan yang cukup baik dan dapat digunakan secara berulang kali. Penggunaan kantong plastik diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kantong plastik sekali pakai. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak sampah plastik. Samsul Rizal mengatakan pembagian kantong non-plastik tersebut merupakan bagian dari upaya DPKUKMP Kota Palangkaraya dalam mendorong pelaku usaha agar mulai menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Capai Dengkut. Ini dari Barcel, dia request lagu dari Abim Ngesti dengan judul Dahsyat. Dan di TikTok juga sudah ada requestan dari Wayan dengan judul Pertemuan dari Roma Irama. Kak pamit dulu mau ke warung, dari Ujang Fadil. Kak pamit dulu mau ke warung beli rokok dulu. Oke, okay. Sumpah Benang Emas. Iya betul, Sumpah Benang Emas ya, judulnya tadi yang di request oleh

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baiklah Pak Hari.

0: pukul 16:45
1: karena kita masih ada beberapa antrian lagu. Jadi kita tutup requestannya di pukul 16:45. Dan langsung aja pukul apa hari kita dengarkan nih lagu dari Abim Ngesti dengan judul

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,5.

ditunggu requestan lagu dangdut favorit Kelapa Hari sampai pukul 16 lewat 45 menit deh. Dan kita sudah ada requestan nih dari TikTok di Kelapa Hari, dari Ruspan kembali dengan merequest lagu dari Roma Irama dengan judul Terajana. Kita carikan dulu nih Kelapa Hari lagu Terajana. Oke, sudah dapat Kelapa Hari. Dan mari kita dengarkan bersama-sama lagu Terajana.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Baiklah Pak Ari, dari TikTok nih ada sudah yang komen-komen ya, dari Bang Riko TP94. Riko tanda patah hadir dari Bengkulu, request lagu Bang Ado Ria Amelia. Salamnya untuk Dede Ujang, Fadil, Ruslan dan penyiar Pro4 Bengkulu Vivi yang live TikTok. Makasih. Oke. Terus ada juga dari Faujan SMA N10. Ini dari mana ya? SMA 10 mana nih? Aku mau request lagu simpatik musik judulnya Mutiara. Oke, nanti kita carikan ya. Dari Ruspan juga lagu Ulun. Hehe. Oke, sudah diputarkan tadi ya dari lagunya Ruspan tuh dengan judul Terajana, dan nanti kita kalau sempat kita putarkan lagu Senandung Rembulan. Oke, untuk Bang siapa tadi? Bang Riko, kita dengarkan kembali nih lagu Bang Edo. Di sini juga ada nih, RRI Palangkaraya juga ada namanya Edo gitu ya. Jadi selamat mendengarkan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayati niki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Baiklah, pada hari selanjutnya kita dengarkan lagu dari Imam S. Arifin feat Evita Malani dengan judul Senandung Rembulan. Selamat mendengarkan.

ada Ri Sugianto nih dari Kota Sintang. Nah itu dia Kulapa Hari. Selanjutnya ini lagu Widi deh, karena sudah gak ada requestan ya dari Kulapa Hari. Enggak ada tadi dari Wayan, Pertemuan. Pertemuan dari siapa ya, Roma Irama apa Rido Roma gitu ya, kita cari dulu ya. Roma Irama kali ya. Oke, Pertemuan. Oke, selamat mendengarkan Kulapa Hari.

0: beberapa hari?
1: Menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang, pemerintah Kota Palangkaraya mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya Samsur Rizal mengatakan, kondisi kemarau dan kering yang berkepanjangan menuntut seluruh pihak untuk tidak lengah dalam melakukan pencegahan. Samsul menegaskan dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, menghambat jarak pandang, hingga mengganggu aktivitas transportasi dan kegiatan masyarakat lainnya. Menurutnya, kondisi wilayah Palangkaraya yang sebagian besar merupakan ekosistem gambut juga membutuhkan kewaspadaan lebih. Ketika terbakar, lahan gambut menghasilkan asap pekat dan api dapat sulit dikendalikan sehingga pencegahan harus dilakukan sejak munculnya potensi kebakaran. Karena itu, Samsul mengajak masyarakat, pelaku usaha, tokoh adat, kedamangan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.

salah satunya yaitu tentang 7 keunikan rumah adat di Desa Sade Lombok. Ini merupakan hunian tradisional suku Sasak Kelapa Hari. Nah, Desa Adat Sade ini termasuk tempat wisata di Lombok ya, Kelapa Hari, yang selama ini mempertahankan kehidupan dan juga tradisi masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Selain tradisi ya di Kelapa Hari, rumah adat ini juga menjadi daya tarik utama nih yang membuat desa ini unik. Dilansir dari Antara News, rumah bagi masyarakat Sasak ini tak cuma tempat tinggal ternyata ya, tapi juga bernilai sosial, budaya, dan spiritual yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dan keunikan rumah adat di Desa Sade Lombok ini yaitu yang pertama, Kelapa Hari dibangun dari bahan alam nih. Rumah adat suku Sasak ini menggunakan bahan-bahan yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bagian bangunan umumnya menggunakan kayu dan bambu, sedangkan dinding ini dibuat dari anyaman bambu atau bedek, ini bahasanya Kelapa Hari. Nah, untuk rumahnya, untuk atap rumahnya sendiri ini menggunakan jerami atau alang-alang, sedangkan lantainya ini dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau atau kuda, kemudian abu jerami serta bahan alami lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ini hanya memiliki satu pintu, Kelapa Hari, dan tidak ada jendela nih. Kemudian yang ketiga, ini memiliki nilai sakral. Nah, bagi masyarakat Sasak, itu rumah tidak hanya berfungsi sebagai

tidak dipilih sembarangan gelap hari. Masyarakat Sasak ini memiliki aturan tersendiri dalam menentukan waktu pembangunan rumah. Nah, dalam kepercayaan masyarakat setempat, waktu yang dianggap baik untuk memulai pembangunan rumah antara lain pada bulan ketiga dan juga ke-12 dalam penanggalan Sasak yang berkaitan dengan Rabiul Awal dan Zulhijjah. Kemudian keunikan yang selanjutnya kulapa hari adalah lokasi rumah juga harus dipertimbangkan. Jadi ini tidak hanya waktu ya, ternyata masyarakat Sasak juga memperhatikan lokasi pembangunan rumah. Beberapa tempat itu dianggap kurang baik untuk dijadikan lokasi rumah seperti bekas perapian, bekas tempat pembuangan sampah, bekas sumur, serta posisi tertentu yang dianggap tabu dalam kepercayaan masyarakat. Kemudian yang keenam nih kulapa hari, keunikan rumah adat di Desa Sade yaitu tata ruang rumah ini dibagi berdasarkan fungsi. Nah, rumah adat suku Sasak ini memiliki pembagian ruang yang berkaitan dengan aktivitas penghuninya. Bagian utama rumah ini disebut inak bale yang terdiri atas bale luar dan juga bale dalam. Bale luar ini kulapa hari digunakan sebagai ruang tidur. Nah, sedangkan untuk bale dalam ini memiliki beberapa fungsi penting termasuk tempat menyimpan harta benda dan juga kebutuhan keluarga. Nah, ternyata kulapa hari di dalam bale dalam ini juga dilengkapi dapur nih. Ada juga amben serta semparte, yaitu tempat menyimpan makanan dan peralatan rumah tangga yang biasanya dibuat dari bambu dan ditempatkan di bagian atas. Kemudian yang terakhir nih kulapa hari yaitu komplek rumah Sasak ini memiliki banyak jenis bangunan. Jadi kawasan permukiman tradisional Sasak ini tidak hanya terdiri atas satu jenis rumah ternyata ya. Nah, terdapat berbagai bangunan dengan fungsi berbeda seperti balai tani, balai jajar, barugak atau sekepat, kemudian sekenam, balai

menghadirkan satu lagu dari Martins dengan judul Blind Yedi. Selamat mendengarkan.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itulah Pak Hari, saatnya kita ikuti penanti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan pengajian gitu ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah ya Bompo. Dan

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh,

Peringat telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14 bersama Jamadin Nur SAG dan Sari Tilawah Tri Nur Mulyaningsih. Dan peringat kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, Pak Hari, telah kita ikuti azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kita kembali ke Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Untuk wilayah kota Palangkaraya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

2026 ada beberapa tempat wisata di Surabaya nih Kelapa Hari yang ramah anak dan juga keluarga. Pilihannya ini beragam nih, mulai dari taman bermain gratis hingga wisata edukasi. Beberapa tempat wisata ramah anak di Surabaya ini juga menawarkan harga tiket yang relatif terjangkau. Nah, berikut beberapa tempat wisata di Surabaya yang bisa dikunjungi bersama keluarga. Yang pertama di Kelapa Hari ada Taman Prestasi Surabaya. Ini termasuk opsi tempat untuk mengajak anak liburan hemat nih ketika berada di Surabaya. Berlokasi di Jalan Ketabang Kali nomor 6 Ketabang Kecamatan Genteng Surabaya Jawa Timur, taman ini memiliki area bermain anak yang cukup lengkap. Kemudian yang kedua ada Kids Jania Surabaya di Kelapa Hari. Nah, kalau Kelapa Hari ingin mengajak anak berlibur sekaligus belajar, Kids Jania bisa menjadi opsi nih. Lokasinya di Lagon Avenue Mall, Jalan KH Abdul Wahab Siamin Surabaya, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya Jawa Timur. Di tempat ini anak-anak dapat bermain sekaligus belajar mengenai berbagai profesi seperti pemadam kebakaran, dokter, dan juga pilot Kelapa Hari. Kemudian yang ketiga ini ada Trans Snow World Surabaya. Ini menawarkan suasana musim dingin sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman bermain salju. Ah, ini sangat menarik banget nih kalau ada permainan salju gitu ya Kelapa Hari. Nah, beberapa aktivitas yang bisa dilakukan itu antara lain bermain ski, snowmoto, dan juga perosotan salju. Kemudian yang keempat nih Kelapa Hari ada Taman Grand Harvest. Nah, ini bisa menjadi pilihan tempat hiburan bersama anak yang ramah di kantong. Nah, pengunjung ini dapat melakukan berbagai aktivitas seperti piknik dan bermain berbagai wahana, di antaranya odong-odong dan istana balon. Lokasinya ini berada di Jalan Kebraon 5 nomor 31 Kebraon Kecamatan Karangpilang Surabaya Jawa Timur. Kemudian yang terakhir di Kelapa Hari, tempat wisata di Surabaya untuk anak dan keluarga ini ada di Rabbids in Wonderland. Nah, ini bisa menjadi pilihan jika ingin mengajak anak bermain bersama kelinci nih. Hah, lucu sekali ya kalau bermain bersama kelinci, bisa jadi pengalaman dan pembelajaran nih buat anak-anak. Lokasinya ini di Jalan Style nomor 1 Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya Jawa Timur. Selain bermain bersama kelinci, pengunjung juga dapat berfoto di berbagai spot foto yang tersedia. Itu dia Kelapa Hari tentang 5 tempat wisata di Surabaya untuk anak dan keluarga yang bisa menjadi pilihan untuk Kelapa Hari liburan gitu ya. Jadi silahkan Kelapa Hari pilih aja gitu, mana yang mau Kelapa Hari kunjungi. Oke, selanjutnya kami hadirkan satu lagu dari Cindy Pastihika dengan judul Oh Indah Apang. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Seville. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianur, menegaskan bahwa kedua jabatan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara profesional, teliti, transparan, dan akuntabel. Sebagai analis APBN, pejabat fungsional dituntut mampu menghasilkan analis yang berkualitas dan objektif sebagai bahan pengambilan keputusan maupun peningkatan kualitas pengelolaan APBN. Sementara itu, peranata APBN berperan memastikan proses pengelolaan APBN berjalan secara cermat, efektif, dan sesuai ketentuan.

proses kerja. Menurutnya, jabatan fungsional bukan sekadar jenjang karir, tetapi ruang untuk menunjukkan profesionalisme dan menghadirkan kontribusi bagi organisasi. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Metro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

satu hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya adalah sungai. Sungai ini bukan cuma tempat mengalirnya air nih. Sejak dulu, sungai menjadi jalur transportasi, tempat mencari penghidupan, bahkan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Nah, salah satu benda yang dekat dengan kehidupan sungai adalah jukung, yaitu perahu tradisional yang digunakan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan. Bentuknya mungkin terlihat sederhana, tapi jangan salah nih Gula Pahari. Jukung ini punya peran penting dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan sungai. Dulu perahu menjadi alat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang digunakan untuk membawa hasil kebun, mencari ikan, berdagang, atau melakukan aktivitas sehari-hari.

menarik adalah bagaimana masyarakat mampu menciptakan teknologi sederhana berdasarkan kebutuhan dan kondisi alam. Jukung juga menjadi gambaran bagaimana manusia dan lingkungan bisa saling beradaptasi. Nah, kalau hari dari sebuah perahu tradisional, kita belajar bahwa teknologi itu nggak selalu harus rumit. Kadang teknologi terbaik adalah teknologi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan kondisi lingkungannya. Jadi nih, ketika melihat Jukung melintas di sungai, kita sebenarnya sedang melihat salah satu bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Kalimantan yang sangat dekat dengan sungai. Demikian pesona budaya Borneo malam pada malam ini. Selanjutnya

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua. Thank you.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde elah. Jika mah ini radio jika na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

104 RRI Palangkaraya, 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Dan kita kembali di Pesona Budaya Borneo pada malam ini tentang purun nih kelapa hari. Kelapa hari, pernah gak sih lihat kerajinan berupa tas, tikar, atau tempat penyimpanan yang dibuat dari bahan alami? Nah, kalau pernah, mungkin Pak Hari pernah menemukan kerajinan berbahan purun.

sampai berbagai produk kreatif lainnya. Prosesnya tentu gak instan 8 hari. Gurun harus dipanen, dikeringkan, kemudian dipilah dan dianyam dengan keterampilan tertentu. Nah, disinilah letak menariknya. Sebuah tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar bisa berubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Bahkan, kerajinan purun sekarang bisa dikembangkan mengikuti selera zaman. Bentuknya bisa dibuat lebih modern, desainnya lebih menarik, tetapi tetap mempertahankan teknik dan karakter tradisionalnya. Ini menjadi contoh nih kelapa hari bahwa budaya dan ekonomi kreatif sebenarnya bisa nih berjalan beriringan. Kelapa hari bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Bisa jadi sesuatu yang selama ini

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pesona Budaya Borneo.

Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari di Pesona Budaya Borneo pada petang ini kita akan membahas tentang Balian nih, Kulapa Hari. Nah, Kalimantan kita punya banyak tradisi yang memperlihatkan bagaimana masyarakat zaman dahulu ini memiliki pengetahuan dan tata kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tradisi yang berkaitan dengan Balian dalam sejumlah komunitas Dayak. Secara sederhana, istilah Balian

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

menjelaskan partikel polutan yang terkandung dalam kabut asap itu dapat masuk ke saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru, dan penderita TBC menjadi salah satu kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Menurutnya, partikel maupun gas beracun yang terhirup dapat memperburuk kondisi paru-paru yang sudah mengalami gangguan akibat TBC. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana, menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan seiring kondisi kabut asap yang semakin pekat. Hingga 18 Agustus 2026, Puskesmas Bukit Hindu mencatat sebanyak 257 pasien terdiagnosis ISPA. Peningkatan kasus tersebut terjadi ketika kondisi kabut asap mulai semakin pekat sejak akhir Juli dan terus dirasakan hingga pertengahan Agustus. Demikian berita Mahalau pukul

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam.
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Kentara, masih bersama Widya dan Klepari. Penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa mengurangi asupan protein ini terutama beberapa

dan penuaan. Dalam penelitian tersebut, pembatasan protein dalam jumlah sedang ini dikaitkan dengan peningkatan metabolisme, penurunan peradangan, serta berkurangnya kerusakan pada sel. Namun, manfaat tersebut belum dapat diartikan bahwa setiap orang harus mengurangi protein dalam pola makan sehari-hari. Para peneliti juga menyoroti tiga asam amino yaitu metionine,

itu dia kalau hari tentang kurangi protein bisa membantu memperlambat efek penuaan. Dan selanjutnya Widi hadirkan satu

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Ika, disilahkan.
1: Apa? Terima kasih Ika untuk kesempatannya. Selamat malam kuatan hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Selasa 25 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari serta pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kami Ika untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kulapahari, kami hadirkan kembali satu lagu nih dari Donly KS dengan judul Penyangkung Penyang Pambelum. Selamat mendengarkan.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
4: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyadi.

0: Di sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan. Supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin? Itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan, ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Ku cakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu. Kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh, hei, anak kecil! Kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini! Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua! Keluarkan aku! Kubunuh kau anak kecil! Aduh!
1: Umay, tolong!
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, ampun, aduh.
2: dahanan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi, walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah, sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan, dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Sudah kita dengarkan bersama drama legenda yang membuka perjumpaan kita kali ini, dan tentunya bersama dengan Anissa Umami akan nemenin kamu di edisi siaran hari Senin 24 Agustus 2026, nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yuk, nanti akan ada apresiasi budaya nemenin kamu. Kali ini akan ngobrol bareng dengan anak-anak muda. Stay tune bareng kita ya di Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
4: Selamat tiba dalam tay salam sewujud karene balempang adil katalino bacuramin kasarukan pasengat kajubata arus. Selamat hamalem kula pahari. Hai. Masih nemenin kamu bareng dengan suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini sesuai janji kita, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng dengan anak-anak muda. Tapi sebelum lanjut bareng dengan anak-anak mudanya ya, masih seputar Agustusan, masih seputar hawa-hawa memperingati hari kemerdekaan. Yang paling pertama diingat apa? Tentu perayaan atau bahkan pasukan pengibarnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman yang juga berjibaku atau juga mensukseskan tersebut tapi bersama dengan teman-teman purnanya. Kali ini ditemani dari teman-teman DPPI Kota Palangkaraya. Ada Kak Lutfi dan juga Kak Putra. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Luar biasa sekali. Gimana kabarnya malam hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat Kak.
6: Alhamdulillah Lutfi, baik.
4: Alhamdulillah. Masih ini ya, masih ada hawa-hawa semangat ya.
6: Iya dong, harus.
4: Karena katanya sebelum kesini pun masih ada giat ya. Iya. Seputar paskibraka. Asik. Ya. Belakangan ini lagi sibuk apa Lutfi dulu? Masih Agustus sih.
6: Kalau habis kemarin kan yang sibuk 17 Agustus. Mm-hmm. Setelah itu saya kuliah. Terus itu ini lagi lanjut kayak kegiatan. Kan saya juga ikut organisasi juga di situ, BEM. Jadi itu aja kesibukannya.
4: Oh, berarti di samping dari juga mempersiapkan pengibaran kemarin juga aktif jadi mahasiswa gitu ya. Yuk, kalau Putra belakangan ini lagi sibuk apa?
5: Ya, terakhir kan dari kegiatan Pusdiklat kemarin selesai sama adik-adik. Setelah itu saya kembali lagi kerja di salah satu kafe lah bahasanya.
4: Nanti kita cari semua kafe di Palangkaraya ini ya. Kita cari mana Putra ya. Oke, sebelumnya teman-teman kami mengucapkan terima kasih banyak sudah sukses untuk membawakan atau bahkan mengibarkan bendera kemarin. Baik dari teman-teman maupun adik-adik di tahun 2026 ini. Kalau Lutfi sendiri itu mengibarkan ikut pasukan di tahun berapa tuh?
6: Kalau saya di tahun 2023, Kak.
4: 2023. Kalau Kak Putra?
5: Saya tahun 2021, Kak.
4: Tahun 2021. Tapi masih tergabung bareng dengan DPPI Kota Palangkaraya untuk masih dalam membantu adik-adik selanjutnya gitu. Ya, asik. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu dong sama DPPI Kota Palangkaraya ini sebenarnya apa. Langsung sama ketuanya. Kebetulan langsung hadir ya bareng dengan ketua DPPI Kota Palangkaraya, ada Kak Putra. Kenalan dulu DPPI ini sebenarnya apa sih Kak?
5: DPPI itu sebenarnya singkatan dari Duta Paskibraka Pancasila, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Yang sekarang dinaungi oleh Badan Kesbangpol Kota Palangkaraya untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Paskibraka ini, Kak.
4: Apakah dengan DPPI ini yang langsung berhubungan dengan seleksi dan juga teman-teman Paskibrakanya tuh?
5: Ya, siap ya, Kak. Kami juga yang terlibat jadi panitia dalam proses seleksi.
4: Oh, berarti memang menyaksikan dan juga terlibat dari awal sampai akhir.
5: Iya, sampai akhir, Kak.
4: Wah, ini seru nih kita nanya dari awal sampai akhir juga nih. Kalau Kak Lutfi sendiri nih, di DPPI sendiri itu fokusnya kemana tuh?
6: Kalau saya di ini, di kepala bidang kompetensi untuk kompetensi mereka-mereka yang paskibraka. Cuma kan karena ini baru mulai, jadi masih belum di ini kak, belum dibangun kompetensi mereka. Karena kan ini baru pertama kalinya ada DPPI gitu.
4: Ah, berarti juga masa penyesuaian gitu ya. Tapi apakah DPPI Kota Palangkaraya ini itu memang purna dari seluruh pasukan pengibar atau terbuka siapa yang mau?
6: Itu khusus pengibar kak, untuk yang khusus kayak dia pernah mengikuti paskibraka kak.
4: Ah,
6: yang iya.
4: Gitu. Berarti kelanjutan setelah pengibaran itu tadi itu ya, berarti untuk di Kota Palangkaraya.
5: Iya kak, dari Kota Palangkaraya.
4: Tahun ini untuk di tahun 2026 ada berapa orangkah yang mengibarkan di kota kemarin?
5: Ada 32 peserta kak.
4: 32 peserta dari seleksi seluruh sekolah di
5: Palangkaraya.
4: Asik. Ini waktunya. Mau tahu dong, kita kan sebagai kita mungkin tahunya dari berita, kita ngelihatnya juga dari sosial media, tapi kalau kita ingat dari masa sekolah dulu kayaknya seleksi paski ini tuh panjang dan lama sekali. Sekarang kita akan dengar dari teman-teman yang di dalamnya langsung. Kemarin seleksinya ada apa aja tuh? Boleh Kak Putra dulu kayaknya.
5: Ya, untuk seleksi pertama tuh ada tes PIP. Tes wawasan tentang ideologi Pancasila, terus tes intelijensi, terus ada tes kesehatan, tes parade, PBB, kesemaptaan, dan yang terakhir itu wawancara, Kak.
4: Berarti ada banyak tahapan juga ya. Dan kemarin itu sistem seleksinya apakah dari pihak sekolah yang mengirimkan delegasi atau teman-teman dari DPPI yang menuju sekolah tuh?
6: Sekolah kan ya?
5: Iya, dari sekolah kak, sekolah. Dari sekolah yang nunjuk pesertanya.
4: Luar biasa sekali ya. Ada berapa total kemarin yang ikut
6: daftar?
4: Ikut daftar, sampai akhirnya memang dicari untuk kuotanya ada berapa juga tuh?
5: Untuk pertama, jumlah seluruh peserta yang daftar itu sekitar 300-an kak.
6: Banyak
5: ya.
4: Luar biasa.
6: Iya luar biasa.
5: Ada 300-an, terus untuk kuotanya tahun ini sebenarnya tuh 26 aja. Ya, terus ternyata setelah ada kabar dari Kesbangpol ada penambahan 6 orang, makanya jadi 32.
4: Oh wow, 32 inilah yang mengibarkan ya, itu tadi kak. Gitu ya. Total selama latihan berapa lama tuh kira-kira?
5: Kami mulai latihan pemantapan itu di bulan Juni, pertengahan bulan Juni kak, tanggal 20-an kalau nggak salah itu.
4: Juni, Juli berarti 2 bulan ya, lebih
5: dua
4: ya?
5: Dua bulan.
4: Berarti teman-teman dari hasil seleksi tadi juga itu setelah dinyatakan lolos, apakah ada karantina dan lain-lainnya juga tuh?
6: Ada.
5: Ada, kak.
6: Ada.
4: Asik, seru di. Kalau boleh diceritakan di Kalutpi di dalam karantina itu juga teman-teman paskibraka ini selain latihan baris berbaris ya, ada apa aja sih kegiatannya?
6: Ya tentunya itu kalau di dalam itu kan paskibraka ini bukan cuma untuk mengibarkan bendera sama menurunkan bendera kan. Di situ juga di karantina ini kita mendidik mereka itu supaya disiplin, bertanggung jawab. Jadi setiap mereka tuh di dalam tuh ada jadwal dan waktu yang harus mereka lakukan. Termasuk jam istirahat juga ada waktunya gitu. Dan tidak lupa ibadah juga pasti kami terapkan juga di situ gitu kak.
4: Nomor satu ya.
6: Iya harus. Supaya sukses.
4: Betul, betul sekali. Selain gigih berkegiatan, religius juga perlu. Karena kalau dari dulu kita ngelihat ya, paski ini tuh selalu identik dengan disiplin waktu.
6: Iya itu.
4: Ada perintah dengan tegas gitu. Apakah kalau kita tadi dengar ya Kak Lutfi kan dari 2022
5: 2023
4: Kak, 2023 sorry keliru. Kalau Kak Putra dari
5: 2021
4: ada perubahan gak nih cara mungkin belajarnya dari tahun ke tahun?
5: Mungkin karena di tahun ulun itu kan COVID lah kalah.
4: Lebih challenging.
5: Jadi di tahun ulun tuh mungkin dari yang saya yang ulun rasain. Nah jadinya di tahun ini kegiatan belajar malamnya tuh lebih berasa ada. Karena di tahun ulun tuh nggak ada. Karena COVID itu kak. Dan kami pun makan itu pun di kamar. Karena di tahun ini
6: juga loh.
5: Ya, di tahun ini kan mereka dikumpulin jadi satu di ruang makan. Mereka makan sama-sama.
4: Oh, berarti tahun ini benar-benar nuansa desa bahagia. Tahu nih sebutan ini.
6: Iya.
4: Kalau Lutfi sendiri ada bedanya nggak nih tahun Lutfi kemarin sama tahun sekarang? Mungkin VOP-nya tentu beda ya. Kalau di 2021 atau bahkan 2023 menjadi peserta, kali ini jadi kakak panitianya.
6: Iya, jadi kakak panitianya. Kalau di tahun aku tuh kegiatannya hampir sama aja. Cuma mungkin karena orangnya ya kak. Kalau tahun aku kan banyak tuh orangnya, jadi kayak keluarga yang banyak tuh kayak kalau tahun ini kan mudah nih mengenal 32 orang. Kalau tahun saya kan 72 tuh. Jadi nggak semuanya kayak bisa tahu
4: tahu ini, namanya
6: gitu. Tapi di akhir tuh tahu pas dah selesai gitu nah kak. Karena banyak orangnya. Kalau tahun sekarang kan 32 tuh jadi lebih mudah dikenal, lebih akrabnya tuh lebih ada, tahu nama panjangnya, sekolahnya tuh kan detail gitu nah kak. Gitu aja sih kalau kegiatannya sama. Mungkin yang beda nih yang tahun COVID. Kalau di tahun saya sama, karena kan sudah gak ada COVID gitu.
4: Berarti dari di masa COVID pun kemarin ada pengibaran juga.
5: Iya, ada. Ini tahun 2021.
6: Tapi pakai masker kan itu ya?
5: Iya, itu pakai masker, Kak.
4: Oh, dan itu lebih challenging kan?
6: Iya.
4: Karena tentu napas tidak bisa dengan lega kan?
5: Iya, kehalang
4: gitu. Kehalang juga. Tapi kalau dari sisi teman-teman panitianya juga ini yang mungkin kita enggak tahu apa sih persiapan yang disiapin teman-teman panitia juga sebelum akhirnya teman-teman peserta pasukan ini masuk nih ke karantina. Di karantina ini 2 minggu di awal ya berarti? Dua minggu sebelum ya?
5: 2 minggu di awal kak?
6: Iya 2 minggu sebelum ngibar.
4: Nah itu apa aja sebenarnya yang disiapin teman-teman nih?
6: Banyak kak, banyak.
4: Kita sebutin satu-satu sampai 2 jam di sini. Salah satunya aja deh yang kayaknya paling...
5: Mungkin yang paling penting ya kak ya, itu pasti asramanya kak. Nah itu pemilihan asramanya itu kan karena... ya mungkin ada beberapa anak yang gak tahan dingin lah atau segala macam itu kak. Terus makanan mereka ada yang alergi, apalagi ada yang alergi kacang itu nah kak.
6: Susah, jadi harus kami pilihin juga itu ngatur makanannya, apa yang harus disiapkan makanannya. Terus asramanya kita lihat yang kayak bagus, apa bukan, maksudnya kayak semua fasilitas tuh kayak nyaman di merekanya juga gitu nah. Jadi bukan mungkin orang-orang ngelihat kita cuma ngelatih di lapangan, marah-marah gitu. Padahal di sebelumnya tuh semuanya tuh kami gitu, gitu loh.
4: Iya, udah duluan lebih survei gitu ya. Akhirnya teman-teman dari pengibar di kota Palangkaraya tuh asramanya ada di mana tuh kemarin?
5: Di kilo samping Pelampang Baru nggak? Itu di Balai Guru Tenaga
6: Balai Guru Penggerak. Nah, situ.
4: Oh iya, tahu.
6: Balai Guru Penggerak situ.
4: Oke, berarti sebelumnya memang ada persiapan yang lama juga gitu ya. Akhirnya ternyata mengerti untuk 32 orang ini gak semuanya sama. Tapi ada gak ketemu salah satu momen di antara 32 teman-teman pasukan ini selain tadi alergi kacang? Yang kayaknya wah ini jadi PR lebih lanjut nih kayaknya nih untuk panitia.
6: Mungkin karena ini ada kabut asap ya kak. Jadi banyak yang sakit gitu. Kayak pilek, batuk. Nah di situ jadi kayak kalau latihan tuh kadang tuh kurang orangnya. Mungkin di situ kami harus mikir gimana supaya mereka nih sehat semua gitu nah kak. Kayak apakah makanannya kurang atau istirahatnya. Maka tahun ini tuh juga ditambah juga istirahatnya supaya mereka tuh fit gitu loh kak. Nggak di push latihan terus. Kalau angkatan aku kan tuh push latihan terus kak. Karena mungkin di situ nggak ada kabut apa-apa gitu kan tahun ini karena ada kabut jadi itu kendalanya di sakit itu kak.
4: Tapi,
6: jadi harus dia
4: ini ternotis lagi nih akhirnya asap ya.
5: Iya.
4: Tapi ada kesulitan sendiri nggak sih untuk mungkin ngajarin adik-adik sekalian ya di era yang kabut seperti ini karena kan sebenarnya ada target yang mau dikejar teman-teman juga gitu kan tapi kan kadang di satu situasi nggak bisa juga memaksakan peserta gitu. Apakah ada kesulitan sendiri nih karena ada asap ini selain mungkin banyak yang ini ya tumbang nggak?
6: Iya banyak yang tumbang.
5: Karena banyak yang sesak napas di tahun ini kak.
4: Iya benar. Tapi untungnya pengibarannya nggak diharuskan untuk pakai masker ya di tahun ini ya. Iya. Ih luar biasa sih memang. Kita semua berharap semoga asap ini juga cepat selesai ya. Tentunya. Selain itu juga dari teman-teman panitia apakah ada persiapan yang lain nih selain tadi juga ada kamar, ya, ada makanan, mm-hmm, dan lain-lain. Apakah teman-teman panitia juga standby itu selama 2 minggu di situ?
5: Ya, standby.
6: Ya, standby.
4: Oh, wow.
5: 24 jam. Mm.
4: Dari hati banget. Dari hati.
6: Iya. Iya, standby.
5: Apalagi
6: dong.
5: Apalagi kan terutama kami untuk yang panitia yang putranya kan harus jaga malam tuh, ngeliatin mereka. Lebih ekstra lah tahun ini nih.
4: Dari hati banget. Tapi luar biasa teman-teman ya, kalau misalkan kita mungkin taunya peserta ini kayak pasti bangunnya jam 5 subuh, nanti tidurnya jam 9 atau jam mau-mau tengah malam. Ternyata panitia ada yang gak tidur.
6: Iya, panitia gak tidur.
5: Ada
4: tuh. Cerita apa tuh serunya waktu 2 minggu itu? Karena kalau kita jadi panitia sih 2 minggu lama sih.
5: Iya,
6: lama.
5: Lama sih,
4: Kak. Ada cerita apa di dalam 2 minggu itu dari teman-teman sekalian? Kalau dari Lutfi dulu nih, selama 2 minggu itu.
6: Kalau cerita di aku kan gini, kalau di rumah nih kan seterah aku gitu kan ya. Kalau di sini tuh kayak saya tuh punya tanggung jawab sendiri gitu. Tanggung jawab kayak memang kita mendidik mereka. Sebelum kita didik mereka, kita harus jadi baik dulu gitu. Jadi kita harus tahu nih, habis ini mereka apa. Jadi kita tuh harus lebih awal tahu dulu, harus mempersiapkan lebih awal dulu, baru mengenal ke mereka. Jadi di situ kayak spesialnya tuh jadi waktu tuh saya ikut ke mereka juga gitu. Kan mereka ini punya kegiatan waktu ada aturan nih.
4: Betul.
6: Saya jadi ikut aturan itu. Jadi kayak makan ya sama gitu, misalkan latihan juga tahu nih gitu. Gak kalau di rumah kan mungkin kuliah tidur, makan tidur gitu kan. Kalau di sini istimewanya jadi saya ada ini kayak ada jadwalnya tanggung jawab untuk melatih ke mereka, mendidik mereka, jaga mereka gitu kalau di aku.
4: Iya, dibalik dari kata orang teman-teman paski kita selalu disiplin waktu, ada panitia yang lebih duluan.
6: Iya.
5: Iya,
6: iya itu.
4: Satu jam sebelum semuanya siap ya.
6: Iya, harus.
4: Kalau dari Kak Putra sendiri nih, ini kayaknya lebih dari 24 jam kalau dihitung dari 2 minggu ya.
5: Iya. Dan terlebih ini kan tahun pertama kami nih, Kak, dan tahun pertama saya juga untuk jadi ketua di sini nih. Nah, jadinya tuh banyak hal tuh yang perlu kami pelajarin dari awal semua, Kak.
6: Iya.
5: Karena bahkan kami nih enggak ada yang ngebimbing nih. Cuma dapat arahan dari Kesbang Pol, terus kami nelaah lagi kayak gimana. Oh, jadinya tuh lebih berpikir lebih ekstra lah buat peserta tuh nanti kayak gimana biar enaknya.
4: Iya. Tapi benar sih ya, kalau dengerin cerita dari Kak Lutfi, Kak Putra juga, bukan cuman sekedar tanggung jawab untuk menjaga saja karena dititipin orang tua, tapi juga ada untuk ngajarin teman-teman juga. Nah, ngomongin ajaran di lapangan tadi ya, ada perubahan gak sih dari tahun ini di tahun sebelumnya?
5: Perubahan mungkin karena menyesuaikan peserta lah, kalah. Jadinya untuk pasukan tuh ya mungkin masih sama kayak pasukan sebelum-sebelumnya karena kami kekurangan kuota peserta. Untuk yang berubah mungkin dari beberapa pasukan, karena tahun ini kita makainya 2 pasukan, Kak. Di pengibaran dan penduran itu beda.
4: Oh iya.
5: Ya, beda orang.
4: Oh. Berarti kalau di pengibaran

0: chaos juga kan teman-temannya.
1: Yeah. Yeah.
0: Tapi cukup susah nggak untuk membagi jadi dua, otomatis kan ngelatihnya jadi dua kali kan?
2: Yeah.
0: Iya, jadi dua part ya. Yeah. Susah nggak kemarin?
2: Mungkin karena anak-anaknya di tahun ini cepat tanggap lah kalah, jadinya enak aja kak ngajarin anak-anaknya.
0: Iya. Setelah akhirnya berinovasi dan juga nekat untuk bagi dua pasukan untuk pengibaran dan juga penurunan.
2: Iya.
0: Apa tuh setelah akhirnya sukses? Apakah bisa dilanjutkan?
2: Mungkin tahun depan adalah
0: gebrakannya ya.
2: Ada aja gebrakannya.
0: Tapi alasan yang paling akhirnya di ACC untuk dua kali penurunan dan juga pengibaran tuh kenapa tuh awalnya?
2: Mungkin nggak ada alasan lah kalah. Mungkin karena di situ mereka Kes Bang Pol percaya penuh sama kami, karena mereka ngelihat kami juga sudah ngerasain gimana latihan itu, tahu gimana baik dan benernya. Mungkin mereka percaya dan mereka yakin juga sama kami, jadinya tetap jalan aja kak. Terus setelah itu baru kami koordinasi sama mereka pelatih dari TNI Polri kak.
0: Begitu. Berarti tetap perlu teman-teman panitia juga ya untuk menjadi perpanjangan tangan dari berbagai pihak juga gitu ya, dari diantara teman-teman PASKI dan juga pengambil kebijakan itu juga gitu. Dah. Karena Putra dan juga Lutfi adalah purna dari Paskibraka. Kalau kata orang, Paskibraka ini kalau misalkan sudah bisa masuk jadi salah satu pasukan, ini adalah rezeki hoki satu kali seumur hidup.
1: Ya.
0: Karena eventnya cuma sekali seumur hidup nih, nggak bisa banget dua kali. Nah, sebelum itu tentu ada persiapan yang panjang, ya kan? Pasti banget. Dan juga Putra dan juga Lutfi mungkin udah sering banget nih lihat teman-teman pemuda kita yang masuk di angkatan setelah-setelahnya gitu ya. Tips dan trik buat anak-anak muda selanjutnya. Seru nih. Supaya siapa tahu lagi persiapan juga gitu ya buat ikut tahun di 2027 nanti. Dari Lutfi dulu.
1: Oke, kalau dari aku sih ini apa namanya? Kan udah dikasih tahu tuh tesnya apa-apa aja. Jadi kita fokus ke itu. Misalkan yang pertama tuh ada tes kayak soal tentang kewawasan kebangsaan. Nah itu kita cari aja belajar. Kita gak harus berpatokan dengan buku. Kan sekarang kita banyak media sosial kan, bisa belajar dari YouTube, IG itu juga banyak kan. Gak, kalau dari saya tuh gak perlu, misalkan memang kita tekad untuk ingin mendapatkan sesuatu, ya kita berjuang ya, walaupun misalkan ada kan yang ikut bimbel gitu kan, ya silahkan. Tapi nggak, kalau di saya tuh waktu itu nggak ada bimbel karena memang kayak cari yang gratis aja gitu. Nah, jadi cari gratisan aja yang di YouTube anu, jadi belajar sendiri gitu. Terus sama yang paling penting tuh kan di parade itu banyak gugurnya kak, karena yang tinggi badan sama berat badan. Nah di situ tuh memang misalkan memang mau ikut PASKI, dari awal kita harus kayak latihan sama minum apa gitu kan, supaya
0: no up ininya ya,
1: tinggi badannya betul. Gitu dan yang terakhir jangan lupa tetap ibadah dan berdoa gitu. Soalnya waktu aku tuh ini cerita di aku nih ya, tambahan nih, waktu itu aku kurang nih tinggi badanku nih, kurang. Terus karena ya udahlah pasrah, jadi saya berdoa dan akhirnya ya lulus alhamdulillah. Tapi teman-teman tuh juga pada kaget, hah Lutfi lulus ya gitu, padahal sebelumnya saya nggak ikut, karena ada tuh latihan gabungan tuh kan.
0: Betul,
1: saya nggak ikut latihan gabungan karena yang tinggi badan itu.
0: Okay.
1: Tapi ada teman yang nyematin, ayo daftar aja siapa tahu rezeki kamu gitu. Yeah. Kan ikutlah daftar, padahal tuh tinggi saya tuh kurang. Tapi tetap saya ya berdoa, terus tetap latihan juga, minum susu juga. Akhirnya ya gitu, alhamdulillah lulus. Jadi
0: memang tips, jalan Tuhan.
1: Iya itu. Jadi mana tips and triknya, ya kita belajar harus giat ya belajarnya. Terus jangan lupa kayak fisiknya juga di apa kayak dijaga. Betul. Gitu sama doa itu. Nah. Sih dari saya gitu.
0: Persiapan tentu nggak jauh dari kata proporsi ideal.
1: Iya.
0: Yang jadi target sebenarnya nih hantu-hantuan ya.
1: Hoki-hokian.
0: Luar biasa sekali, tapi usaha tidak mengkhianati hasil. Mm-mm. Ya keren banget. Persika Putra nih biasanya cowok kan lebih lebihan nih kalau udah masalah persiapan.

0: porsi tubuh. Iya.
1: Kayak untuk yang pertama, kalau nyadari saya lah kalah. Uh-huh. Untuk calon peserta tahun depan nih, yang uh-huh. perlu disiapin pertama tuh tinggi sama berat badannya tadi. Uh-huh. Bener kata Kak Lutfi. Mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan karena ya kisaran mungkin Februari atau Maret lah sudah mulai seleksi lagi tahun depan. Jadinya tuh tinggi badan mereka tuh harus ideal sama berat badannya. Hmm. Contoh misalnya tinggi badannya 170, berat badannya mungkin di 60. Hmm. Nah, jadi itu berat badannya tinggi sama berat badan sama tinggi badan. Hmm. Terus waktu tes wawasan kebangsaan dan TIU-nya itu perlu belajar giat ekstra dah itu, Kak. Mm-mm. Karena di situ di parade sama di PIP sama TIU itu banyak yang jatuhin peserta.
0: Ah, betul. Berarti bukan hanya sekedar kamu bisa baris berbaris ya, yeah. Tapi juga ada porsi tubuh, ada pengetahuan umumnya yeah. juga. Jadi kalau orang bilang ah ini modal tamang modal tinggi, oh tidak.
2: tidak.
0: Ini susah gitu. Mm-hmm. Karena benar banget kalau tadi kata Kak Putra, mulai persiapin dari sekarang karena semua ini tidak mungkin bisa dikejar dalam waktu 1 bulan.
1: Mm-hmm.
0: Iya. Banyak banget teman-teman sebelumnya yang mungkin ngejarnya udah 1 tahun duluan.
1: Yeah.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Bahkan udah dari SMP mereka tuh sadar kan.
2: Ada.
0: Iya kan. Aku kemana? Iya. Tapi benar banget teman-teman, ini adalah event sekali seumur hidup. Sayang banget kalau misalkan gak ikut gitu ya. Nah, luar biasa tadi ada tips juga dari Kak Lutfi dan juga Kak Putra. Sekarang kita akan nanyain sebenarnya setelah ikut paskibraka ini, kurang lebih kan Kak Lutfi udah mau 5 tahun berarti ya?
2: Hmm? Saya 3 tahun, Kak.
0: Kak Lutfi 2021. Ah. Kak Lutfi. Mata saya ke Putra.
1: Iya.
0: Kak Lutfi berarti udah mau 3 tahun.
2: Ya,
0: Kak Putra
2: tahun.
0: Berarti 5 tahun.
1: Ya.
0: Udah mau benar, udah
1: ya,
0: benar. Nah, ya. Tentu kan ini ada after setelah pengibaran kan. Mm-hmm. Apakah se-impactful itu untuk menjadi paskibraka? Kalau anak Gen Z bilang worth it nggak sih sebenarnya kita jadi paski ini, apalagi diterapinnya di kehidupan sehari-hari. Kalau Lutfi dulu.
2: Oh, saya lagi. Oke. Okay. Kalau di aku paskibraka ini memang termasuk impian aku, Kak. Dari SMP. Kan waktu itu di SMP tuh saya tuh mondok kan, Kak. Nah, jadi cerita nih.
0: Asik.
2: Jadi
0: kita tarik sejarahnya.
2: SMP tuh aku mondok. Nah, terus di situ pas ada kayak eskul paskibraka, cuma yang aku tahu paskibraka ini kayak tegas, ketat dan disiplin kan. Tapi pas di SMP tuh kayak biasa aja, Kak. Terus saya kan niatnya tuh pas waktu itu kan mondok kan harusnya 6 tahun. Tapi karena ikut teman akhirnya 3 tahun kembali ke Palangkaraya. Kan kemarin mondoknya di Banjar tuh. Kembali ke Palangkaraya masuk ke MAN. Pas di MAN ada paskibraka, nah itu impian saya tuh kayak harus ikut ini pertama gitu. Nah, pas saya tahu paskibraka ini cuma kayak ngibarkan bendera, Kak. Ternyata ada kayak lomba-lomba variasi-variasi gitu. Tuh aku baru tahu pas di SMA ini. Ternyata sudah. Terus tuh saya tuh mikir, ini pengibarannya ini kapan waktunya kami gitu pas waktu kelas 10. Ternyata pas naik kelas 11 tuh ada tes yang ini nih. Pas aku baru tahu iya itu. Terus ternyata ada tinggi badan dan berat badan tuh aku baru tahu itu juga. Ternyata tingginya 160 waktu itu. Terus sedih, pertama tuh sedih kayak aduh, bisa nggak ya gitu. Tapi nggak tahu ya, misalkan kita mempunyai impian dan berjuang tuh nggak ada yang mengkhianati hasil, pasti akan tercapai. Nah, terus di situ baru saya merasakan paskibraka yang benar-benar dididik, Kak. Dan mungkin orang ngiranya itu sakit, itu keras, tapi nggak, di saya tuh nggak tahu kenapa kayak saya tuh menikmati jalan itu, Kak. Saya misalkan ditegur atau apa, memang di situ saya salah kan ya, ya udah saya terima. Kayak tegas tuh malah ini yang bikin menantang saya ikut eskul ini. Waktu itu saya juga ikut PMR. Nah, tapi PMR ini kan tentang kesehatan dan misalkan mau turun atau nggak turun ya sudahlah gitu kan, dibiarkan. Kalau di paski kalau nggak turun, yang turun kena gitu loh, Kak. Jadi kayak jiwa kebersamaannya, kekeluarganya itu dapat. Nah, di situ saya merasa kayak senang ikut paski. Nah, apalagi pas ikut tes ini PPI dapat. Nah, di PPI dapat lagi, Kak, kekeluargaannya lebih ini. Lebih kayak ada banget kan di sekolah ada, tapi di PPI ini ada lagi karena di paskibraka ini kan yang laki-laki itu jadi kakak ya, yang perempuan jadi adik. Nah, di situ tuh kerasa banget kenapa, karena misalkan adiknya sakit atau apa atau kesusahan, si kakak ini yang si laki-laki ini yang kayak nyemangatin kami, bantu kami gitu loh, Kak. Jadi kayak tersentuh mau sesakit-sakit apapun misalkan dikerjakan sama-sama tuh kayak ada, Kak. Nah terus pas keluar dari pas ini Pusdiklat, itu ada rasa sedihnya gitu nah kak. Jadi kayak ya kayak yang rame-rame, biasanya rame-rame saling bantu, saling kayak ada di mana kita sedih, sakit, bahagia tuh sama-sama ada. Pas keluar tuh kayak hampa gitu nah kak. Di kamar tuh kayak ya sudah kak, waktunya udah selesai kak gitu nah kak. Nah terus untuk kayak kegiatan kayak disiplin atau apa tuh sampai di rumah tuh ini kak, ada di diri saya gitu kak. Kayak misalkan makan nih, kan waktu di paskibraka tuh kan makan tuh gak boleh berbunyi ya. Itu kalau di rumah tuh sekali ada berbunyi tuh kayak saya tuh aneh gitu loh. Kayak kenapa jadi bunyi? Jadi kayak benar-benar yang dididik di Pusdiklat waktu saya itu keterap di diri saya. Jadi kayak disiplinnya, tanggung jawabnya gitu ya. Walaupun gak setanggung jawab pas di Pusdiklat, tapi ada lah gitu loh. Jadi saya bersyukur banget bisa ini ada pernah di diri saya ikut paskibraka gitu kak.
3: Luar biasa. Berarti banyak pembelajaran detail-detail banyak. Hal kecil ya,
2: iya.
3: Yang bisa akhirnya diterapkan di kehidupan juga. Lanjut kak Putra, udah gak sabar banget cerita.
1: Kalau dari ulun untuk ikut paskibraka nih, menurut ulun worth it banget kak. Nah karena kan nanti tuh mereka bakalan dapat sertifikat. Nah sertifikatnya tuh bisa mereka gunakan untuk mendaftar misalnya nih kepolisian, TNI, atau sekolah-sekolah kedinasan. Itu ada nilai plusnya. Nah jadi tapi balik lagi ke mereka, jangan mentang-mentang sudah jadi paskibraka dapat sertifikat gak mau belajar, gak mau latihan lagi.
3: Iya betul sekali ya, luar biasa. Bukan hanya sekedar dikode luti lagi. Bukan hanya sekedar berarti dengan ikut paski ini pun bukan tujuan terakhir gitu ya. Jadi bukan puas dengan segala hal itu. Jadi ini adalah pembuktian di umur segitu gitu ya. Keren sekali. Waduh, sudah lama nih tidak dengar kata kebersamaan itu ya. Sudah lama tidak dengar Desa Bahagia, Bulurah, Palurah. Benar-benar ngagetin banget ya. Oke, sekarang terakhir harapan dari teman-teman dari DPPI Kota Palangkaraya untuk yang kemarin atau bahkan yang tahun depan. Paski Braka pengibar ya, pengibar di Kota Palangkaraya di 17 Agustus kemarin. Boleh Kak Putra dulu selaku ketua dari DPPI Kota Palangkaraya.
1: Oke, makasih Kak. Jadi untuk yang tahun inilah, yang 2026 ini, harapan saya buat mereka jadikan Paski Braka ini awal dari mereka, bukan akhir setelah pengibaran tuh. Nah, jadi awal dari mereka buat menerapkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh kakak-kakaknya, pelatihnya, yang baiknya diambil, yang jeleknya tuh ya udahlah dilupain aja kayak gitu. Terus mereka buat kedepannya juga proper lah dari sekarang. Mungkin ya mereka kelas 11 nih sekarang, meskipun masih ada setahun setengah lagi, ya dari sekarang lah mereka buat bahasanya tuh
3: persiapan ya.
1: Ya persiapan kak, mereka persiapkan lah dari sekarang. Untuk yang akan datang, yang buat adik-adik 2027 nanti, mungkin dari saya ya tadi sih yang poin-poinnya kak, belajarlah dari sekarang, kondisi tubuhnya dijaga, sama tinggi badannya lah ditambah lagi. Karena kita gak tahu nih untuk tahun depan nih mungkin ada penambahan kota atau enggak kak masalahnya. Kalau nya jatuhnya kayak tahun sekarang juga sedikit kuotanya, kasihan dari mereka yang sudah itu.
3: Iya, betul banget. Semua harus diupayakan dan upayakannya harus jauh-jauh hari gitu ya. Luar biasa. Kayak Luti boleh nih.
2: Kalau saya mungkin sama kayak Kak Putra tadi, yang untuk tahun ini saya harapan saya apa yang sudah dididik, sudah yang dipelajari saat di Pusdiklat jangan dilupakan, tetap tanamkan yang baiknya di diri kalian, yang tidak baiknya buang aja, nggak usah diingat. Terus untuk yang tahun depan 2027, semangat untuk kalian yang mau jadi paskibraka, tetap semangat untuk belajar, jangan untuk itu olahraga, tinggi badan, terus fisiknya harus ya sehat, itu dijaga, jangan jangan menyepelekan kesehatan karena itu sangat penting. Nah mungkin itu aja sih.
3: Luar biasa sekali. Karena kalau ngomongin persiapan ini juga, ini sebenarnya masa-masa glambing ya, masa-masa orang gampang banget putus asa gitu ya. Karena banyak banget tuh kayaknya omongan, udah gak bisa lagi kamu tinggi umur sekarang. Enggak, semua bisa diusahakan.
2: Kita harus coba.
3: Dan ini juga ya teman-teman, akhirnya kita tahu di balik layar dari teman-teman pengibar di Kota Palangkaraya kemarin, mm-hmm, ada teman-teman panitia dari DPPI Kota Palangkaraya yang juga jauh luar biasa ya persiapannya ternyata dua kali lipat ya, yeah, dari teman-teman pengibarnya juga. Dan tentunya terima kasih banyak Kak Lutfi, terima kasih banyak Kak Putra ya sudah mau ngobrol-ngobrol di sini. Next kita akan ngobrol bareng dengan pasukan pengibarnya yang tahun 2020 Adam. Dan tentunya Pulau Bahari dengan ini juga ya, apresiasi budaya menemani kamu. Setelah ini masih akan menemani kamu bersama dengan informasi M-Music lainnya juga. Saya Nisa Umami, pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa ya di episode berikutnya, tentunya di setiap hari di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bersama dengan Kak
2: Lutfi Syarifah
3: dan juga Kak
1: Putra Aji.
3: Pamit undur diri dari ruang udara kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan, supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh,
0: kenapa Sis? Gak semangat gitu? Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, masih nemenin kamu ya bareng informasi M-Music di pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan hadir ya bareng informasi. Stay tune bareng kita. Ada Nanda Aulia dulu nemenin kamu bareng dia Saimba.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah

0: perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Malam hari ini masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. Selain jadi waktu untuk kamu bisa jauh lebih jujur sama diri kamu sendiri, tapi ternyata banyak sekali informasi yang lebih gampang diserap waktu malam hari. Siapa yang lebih suka baca-baca berita itu waktu malam hari? Entah kenapa, mungkin di satu sisi kita sepanjang hari atau dari pagi sampai sore pun sepertinya kita kayaknya sudah sangat padat dengan aktivitas kita. Dan ketika di malam hari jadi waktu untuk kita sekedar, oh tahu, ternyata dari sisi dunia di lain atau dari sisi kehidupan yang lain ada informasi-informasi yang sebenarnya harus juga loh kita ketahui. Sama informasi yang satu ini, kita mungkin biasa dengan pakaian yang kita gunakan atau bahkan pakaian yang ketika kita ingin beli atau kita miliki, seperti halnya ketika kita ingin punya sesuatu dari luar negeri. Masih berhubungan dengan ekspor pakaian yang sekarang di Indonesia, atau bahkan ekspor pakaian jadi atau bahkan konveksi dari tekstil di Indonesia ini tuh masih menunjukkan geliat positif pada 2025. Yang dimana kalau kita lihat nilai total ekspornya sekarang mencapai di 7,27 US dollar miliar, naik 2,7% dibandingkan di tahun 2024 dan sekitar 20,1% dibandingkan di tahun 2012. Nah, jika kita lihat dari volumenya, ekspor di tahun 2025 ini tuh mencapai di 314,2 ribu ton, sekitar 13,2% dibandingkan 2012. Nah, hal ini berarti walaupun jumlah barang yang diekspor lebih rendah dibandingkan awal periode, nilai ekspornya justru lebih tinggi. Dan tentunya Amerika Serikat jadi pasar utama dengan volume ekspor di 168,9 ribu ton di tahun 2025. Meski jumlahnya masih 13% lebih rendah dibandingkan 2012 yang lalu yang sudah mencapai di 194,1 ribu ton. Tapi menurut kamu gimana?

RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

0: sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, Rani dan Dika tengah mempersiapkan proyek sains tahunan. Rani membawa sebuah ide besar, ide yang tidak semua orang siap menerimanya.
1: Dik, coba lihat rancangan ini. Kita bisa bikin kincir angin mini untuk mengaliri lampu taman sekolah. Jadi energi bersih, murah, dan pasti bikin kita menang lomba.
2: Rani, kincir angin. Sekolah kita. Angin aja malu-malu muncul. Kalau alatnya tidak berputar, kita bisa jadi bahan ketawaan.
1: Justru itu. Kita akan pasang di atap gedung lab. Di sana anginnya kenceng.
2: Kamu selalu yakin banget. Tapi ingat ya, tahun lalu proyekmu soal sel surya gagal total. Waktu mendung sepanjang minggu.
1: Itu sih bukan salah ideku. Itu cuaca.
2: Iya. Tapi tetap aja, kalau sekarang kincir angin ini gak berhasil, kita bisa gagal 2 tahun berturut-turut, Lani.
1: Makanya, kita harus uji coba dulu. Jangan cuma takut sebelum nyoba.
2: Aku bukan takut, aku cuma realistis. Kamu tahu sendiri alat buatan kita kadang suka ngambek kalau dipasang di luar ruangan.
1: Dik, dengar. Kita bisa belajar dari kegagalan kemarin. Kalau kita terus berhenti di tengah jalan, kapan kita majunya?
3: Ada apa ini? Kok dari luar sudah terdengar debat panas?
1: Pak, saya ingin membuat proyek energi terbarukan lagi. Kincir angin mini. Tapi Dika tuh ragu.
2: Saya cuma takut kami gagal lagi, Pak. Kami mau proyek yang realistis.
3: Proyek yang realistis itu penting. Tapi mimpi besar juga tidak kalah penting. Yang perlu kalian lakukan adalah perhitungan yang tepat. Bukan hanya percaya atau takut.
1: Jadi, Bapak setuju?
3: Saya setuju kalau kalian kompak. Tanpa itu, angin yang paling kencang pun tidak akan membuat kincir bergerak.
2: Baiklah. Tapi kita harus pastikan alat ini benar-benar berfungsi, Ran.
1: Deal, kita lakukan perhitungannya bareng.
3: Bagus. Ingat, proyek ini bukan cuma soal menang lomba, tapi juga memahami cara kerja energi terbarukan dan kemampuan kalian bekerja sama.
2: Kalau kita mulai dari pengecekan arah dan kecepatan angin, mungkin kita bisa menentukan ukuran baling-baling yang pas.
1: Iya. Dan aku udah buat sketsa awalnya. Kita bisa revisi bareng sesuai data nantinya.
3: Nah, itu baru ilmiah. Diskusi, data, dan kerja tim, kalian punya semuanya. Tinggal dijalankan aja.
2: Baiklah, tapi jangan langsung bikin 3 versi sekaligus seperti tahun lalu ya.
1: Tenang, kali ini satu dulu, tapi yang terbaik.
3: Kalau begitu saya tunggu laporan perkembangan kalian minggu depan ya. Semoga angin berpihak pada tim kalian.
0: Sore itu, langit tiba-tiba menggelap. Awan tebal bergerak cepat, seolah menandai ujian terbesar proyek kecil mereka. Rani dan Dika berdiri di atap, menatap kincir angin yang baru saja mereka rakit. Angin mulai berhembus kencang, lebih kencang dari yang mereka pikirkan. Di tengah hembusan yang semakin liar, baling-baling kincir berputar dengan kecepatan yang tak wajar. Bautnya berderit, rangka bergoyang, Rani terbelalak. Dika melototkan mata dan panik.
2: Ran, ini terlalu kencang. Baling-balingnya bisa lepas.
1: Tidak, kita bisa perbaiki. Pegang tiangnya, aku cek pengunci baling-balingnya.
2: Ran, lepasin aja. Kita turun. Ini bahaya.
1: Kalau kita turun sekarang, semua kerja kita sia-sia, Dik. Dik, bareng kita matikan sistemnya. Sekarang.
0: Dalam hitungan detik yang terasa seperti menit, mereka bergerak bersamaan. Rani meraih saklar pemutus arus sementara. Dika menahan rangka hingga seimbang. Dan ketika saklar itu ditekan, semua suara mendadak reda. Baling-baling melambat, lalu berhenti. Rani dan Dika terhuyung, terduduk, napas mereka tersengal, mata mereka saling bertemu, penuh ketakutan, kelegaan, dan sesuatu yang baru, saling percaya.
2: Kita hampir jadi berita utama besok.
1: Tapi kita selamat, dan proyek ini juga. Ya, kita harus pasang kembali baut baling-balingnya supaya bisa bergerak maksimal, dan kita mulai hidupkan kembali sistemnya.
2: Oke, selesai. Sekarang kita tinggal tunggu anginnya.
1: Semoga...
2: Tan, Lihat itu, kincirnya berputar.
1: Berputar dan menghasilkan listrik. Kita berhasil, Dik.
0: Keesokan harinya, proyek mereka dipresentasikan dan seluruh kelas dibuat terpukau. Kincir angin mini itu berputar stabil, menyalakan lampu taman kecil yang memancarkan cahaya hangat. Rani dan Dika memaparkan hasil kerja mereka dengan percaya diri. Rani dengan semangatnya, Dika dengan penjelasan teknis yang mantap, para murid berbisik kagum. Guru-guru mengangguk bangga dan Pak Herman menatap keduanya dengan senyum penuh kebanggaan. Tepuk tangan memenuhi ruangan, menandai keberhasilan bukan hanya proyeknya, tetapi juga kerjasama mereka.
3: Bravo, bravo. Kalian bukan hanya membuat kincir angin yang berfungsi, tapi juga kalian menunjukkan bahwa energi terbarukan itu bukan soal alat saja. Ini soal kerjasama, kesabaran, dan keberanian untuk mencoba lagi.
1: Terima kasih, Pak.
2: Jadi, proyek selanjutnya apa?
1: Sabar, nikmati kemenangan dulu dong.
3: Betul itu, Rani. Kemenangan terasa lebih berarti kalau kalian tahu apa itu artinya perjuangan.
2: Dan ternyata angin bisa jadi sahabat kita juga ya.
1: Asal kita nggak nyerah duluan.
3: Saya harap semangat ini tetap kalian bawa ya. Apapun proyek berikutnya, dunia butuh anak-anak muda yang mau mencoba, gagal, lalu mencoba lagi.
2: Tapi serius, kita pasti bikin sesuatu lagi kan?
1: Tenang aja, ideku banyak. Tinggal siap gak kamu ngikutin kecepatan aku?
2: Siap, asal tidak dikejar angin kencang lagi.
3: Yang penting kalian tetap satu tim. Dengan begitu, proyek sekecil apapun bisa menghasilkan perubahan yang besar.
0: Dan begitu, dua sahabat ini belajar satu hal yang penting. Dalam energi terbarukan, seperti juga dalam hidup, ada kalanya angin tidak selalu bertiup. Tapi selama ada kemauan, semangat, dan sedikit keberanian, energi untuk maju akan selalu ada.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

di Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat malam, kula bahari, masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. So what, malam hari ini sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, sebenarnya kamu ngapain sih? Apa sih yang kamu kerjain? Apa sih yang kamu pikirin sampai jam sekarang kamu belum tidur? Aduh. Tapi ya kalau kamu sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Karena kita nggak bisa bohong juga, situasi sekarang memang benar mengkhawatirkan kita semua. Dan benar banget, yang paling bisa kita lakukan adalah tetap menjaga diri kita masing-masing. So, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, nggak apa-apa kali ya kecepatannya agak lebih lambat daripada biasanya, tapi tetap aman dan juga nyaman sampai dengan tujuan. Jadi apalagi mengingat kabut seperti sekarang, jarak pandang pun agak terbatas gitu ya. Jadi kalaupun ada solusi untuk menggunakan lampu panjang, it's fine, tapi tetap gunakan dengan bijak dan juga dengan situasi yang setepat-tepatnya gitu ya, supaya tidak mengganggu juga nih pengendara yang lain tentunya ya. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, walaupun kayaknya tadi beberapa masyarakat juga ada yang sebenarnya sudah capek ya menggunakan masker, antara bingung menggunakan masker sebenarnya nggak bisa napas katanya, tapi nggak pakai masker juga kitanya juga kesulitan napas untuk menghirup udara gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh, agak sedikit ditutupi gitu ya hidungnya, supaya nggak terlalu banyak menghirup kabut ini juga, karena mengingat penderita ISPA di Palangkaraya sudah mulai meningkat. Jadi kita harus pencegahan juga dari diri kita sendiri. So, yang penting kita semua berharap semoga ini semua cepat berlalu dan tentunya kita semua bisa kembali ke aktivitas semula. And then, malam hari ini masih nemenin kamu kurang lebih 1 jam ke depan, nemenin kamu ya bareng dengan lagu-lagu viral in social media kamu, nemenin aktivitas malam hari kamu bersama dengan Pesona Tunda Gula. Ada David Istanbul dengan Fauzuna enggak tuh dengan Fauzana. Kali ini akan nemenin bareng Rindu Sampai Katulak. Waduh, lagu-lagu Minang kayak gini tuh sebenarnya viral di sosial media kamu tuh sudah pasti ya, tapi setiap lagu tuh pasti ada dejavu-nya sendiri. Kalau kamu, lagu yang bikin dejavu dari Rindu Sampai Katulak ada apa nih?

0: Aduh, Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

beberapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, selamat pagi untuk seluruh Kulapa Hari semua di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua pada kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dan tentunya di tanggal 25 Agustus ya, ini merupakan tanggal merah juga. Dan ini merupakan hari libur nasional Maulid Nabi Muhammad ya, dan hari perumahan nasional atau Hapernas. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati liburnya ya di hari ini. Dan untuk seluruh Kulapa Hari semua mungkin di pagi hari ini yang masih baru bangun ya, mungkin ya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas paginya. Dan di kesempatan pagi hari ini kami ajak Kulapa Hari semua untuk mengawali pagi dengan mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Hidup Bersama Bapak Suwarno, akan kita hadirkan dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara. Tetap saya cintur terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Edisi Pagi RRI Palangkaraya. Religi Pagi Buddha.
1: Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbudiman, selamat berjumpa lagi dengan Religi Pagi Agama Buddha, siaran radio RRI Kalimantan Tengah yang bertema hidup atau urip. Hidup kalau bahasa Jawa urip, dan urip itu kita harus mengerti tujuannya urip. Hidup urip kalau ditulis dengan URIP itu ada makna dan tujuannya. Sekarang kita bahas dengan adanya U yang pertama. U adalah usaha. Kita sebagai makhluk hidup, jadi manusia adalah makhluk yang sempurna. Mulai sejak lahir kita sudah belajar usaha, yaitu bergerak, belajar memegang. Itu sudah namanya usaha. Kita sudah dewasa juga perlu usaha. Kita berkeluarga juga perlu usaha. Sebagai petani, pedagang, buka toko, warung, sopir, itu namanya usaha. Maka mari kita usaha dengan cara yang benar, cara yang jujur, cara yang benar, yang bagus dan disiplin, itu usaha. Kalau kita usaha sudah pinter, itu berjalan ke R, yaitu rukun. Kalau kita usaha dengan yang benar, disertai rukun dengan tetangga, dengan keluarga, saudara, usaha kita akan berjalan. Suatu contoh, kita buka warung. Kalau tidak rukun sama tetangga, siapa yang mau belanja? Kita jadi bos, kalau tidak rukun, siapa yang mau jadi bawahan atau karyawannya? Makanya rukun itu adalah yang harus diperlukan. Itu usahanya pinter, didukung dengan rukun, akhirnya usahanya berjalan, usahanya bisa maju. Dengan kerukunan akan membawa kebahagiaan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan usaha yang pintar, usaha yang jujur, usaha yang benar, usaha tidak menipu sesama tetangga, sama keluarga, sama orang lain, rukun, akhirnya kita harus mencapai yang I atau iman. Kita beragama, apapun yang kita percaya atau kita yakini, kita iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita urip usaha yang benar dengan rukun sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, disertai dengan iman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena keimanan itulah yang akhirnya bisa mendorong kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang, akan mencapai ketenangan, kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam tetangga, di dalam hidup, di alam sekarang maupun di alam yang akan datang. Kalau sudah usahanya pinter, rukun, beriman, maka kita harus P, prasojo atau jujur. Karena kejujuran itulah syarat modal awal kita usaha. Kita usaha kalau tidak jujur, kita sebagai petani kalau tidak jujur tidak mungkin berhasil. Kita sebagai usaha menjadi pengusaha warung kalau tidak jujur, mungkin tidak akan berjalan dengan lancar usaha kita. Kita sebagai pedagang kalau tidak jujur, kita tidak akan berjalan dengan lancar dengan usaha jadi pedagang. Karena kejujuran itu akan membawa ketenangan, kedamaian bagi kita hidup jadi berumah tangga. karang keterangan kehidupan keluarga, kebahagiaan tidak harus kita kaya, tidak harus kita pinter, tapi kita harus usaha yang benar, rukun, iman, dan jujur. Itu mbak ketenangan. Kalau tidak jujur, maka tidur pun tidak akan nyenyak, bekerja pun tidak akan nyaman. Karena banyak korupsi lah, jadi pekerja yang kurang disiplin, akhirnya tidak membawa kenyamanan kita hidup. Maka saudara-saudara Dharma, dalam religi pagi ini, mari kita renungkan dengan adanya tema pagi hari ini, yaitu dengan adanya tema hidup atau urip, yaitu yang pertama, usaha dengan cara yang benar, daya upaya yang benar, dengan ucapan yang benar, cari penghidupan yang benar, perilaku yang benar, itu kita usahakan dan kita dorong dengan rukun, rukun keluarga, rukun sama tetangga, rukun sama pemerintah, dan kita iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam seisinya, dan sudah mempunyai keyakinan kita harus jujur dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di pada saat hidup kita sehari-hari. Maka saudara-saudara Dharma, sebangsa dan setanah air, marilah kita mengubah perilaku dengan ucapan, perkataan, perbuatan yang benar. Sabda Sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada,

itu ajaran Buddha yang harus kita ingat, yaitu jangan berbuat jahat. Berbentuk apapun kejahatan, jangan berbuat jahat. Tambah kebajikan, kebaikan kepada sesama, kepada semua makhluk. Di setiap waktu, di setiap saat, tambah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Itulah yang menimbulkan hidup kita bahagia dan sejahtera atau hita sukaya. Demikian para saudara-saudara sejarah yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebenarnya. Akhir salam, Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya.
4: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
3: Serius? Gimana ceritanya?
4: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
3: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
4: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
5: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, Kula Bahari pada kesempatan pagi hari ini ya, kita informasikan ada kabar menarik dari dunia bulu tangkis Indonesia. Nama Jonathan Christie kembali menjadi sorotan setelah berpeluang menempati posisi pembulu tangkis putra nomor 1 dunia dalam peringkat BWF terbaru. Berdasarkan prediksi ranking, Jonathan diproyeksikan mengumpulkan 87.631 poin dan naik ke posisi pertama, dan ia berpeluang mengungguli Christo Popov yang berada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Peluang tersebut muncul setelah Chou Tianxian tersingkir di semifinal kejuaraan dunia badminton 2026 setelah dikalahkan oleh Kodai Naroka. Peringkat BWF terbaru dijadwalkan diumumkan pada Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dan meskipun perjalanan Jonathan di kejuaraan dunia 2026 harus terhenti pada babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus Gemke, catatan prestasinya tetap panjang. Ia pernah meraih emas SEA Games, emas Asian Games, gelar All England, hingga juara kejuaraan Asia. Nah, Kulap Hari tinggal menunggu pengumuman resminya ya, dan semoga kabar baik ini datang untuk Jonathan dan tentunya menjadi kebanggaan bagi pecinta bulu tangkis di Indonesia. Perjuangan di lapangan memang tidak selalu mudah, tetapi setiap pencapaian lahir dari proses yang panjang dan juga kerja keras.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Kelab hari pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar upacara HUT ke-65 Gerakan Pramuka Tingkat Kuartir Cabang Kuarcap Barito Utara sekaligus pembukaan Pesta Siaga Tingkat Kabupaten Barito Utara tahun 2026 di Arena Terbuka Tiara Batara Muara Teweh Senin 24 Agustus 2026 mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat pembinaan generasi muda agar semakin berkarakter, disiplin, mandiri, kreatif, dan memiliki semangat pengabdian. Jadi HUT ke-65 Gerakan Pramuka, semangat membentuk generasi berkarakter di Barito Utara. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini, kita lanjut ke program selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: si Duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, gelap hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati hari libur nasionalnya ya. Karena ini merupakan libur nasional Maulid Nabi. Dan memasuki penghujung bulan Agustus ini ada satu hal tanggal penting yang menjadi hari libur nasional ya bagi masyarakat Indonesia. Selain menjadi momen keagamaan, hari libur juga bisa menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan juga beristirahat sejenak ya dari rutinitas. Karena kota Palangkaraya, terus khususnya di Pulau Kalimantan sedang bencana kabut asap juga ya gelap hari. Dan Maulid Nabi ini diperingati pada Selasa, hari ini 25 Agustus 2026, hal tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu hari libur nasional dalam kalender Indonesia tahun 2026. Berbeda dengan hari kemerdekaan yang jatuh pada Senin 17 Agustus, Maulid Nabi Muhammad ini tidak disertai cuti bersama ya, namun bagi masyarakat yang mengambil cuti pada Senin 24 Agustus, tersedia kesempatan menikmati waktu libur selama 4 hari, mulai Sabtu 22 Agustus hingga Selasa 25 Agustus. Dan tentunya kelap hari, semoga momen libur ini bisa menjadi waktu yang baik ya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, sekaligus memberikan ruang untuk menenangkan pikiran setelah menjalani berbagai aktivitas, dan selamat menikmati hari liburnya bagi yang merayakan, dan semoga hari ini membawa kedamaian serta kebaikan untuk kita semua. Dan untuk yang tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan selalu, dan semoga dilancarkan segala urusannya ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, gelap hari. Kalau melihat rumah tradisional Indonesia, mungkin yang pertama terlintas adalah bentuknya yang unik dan nilai estetiknya. Tapi ternyata di balik bentuk tersebut tersimpan pengetahuan arsitektur yang sudah diwariskan sejak generasi terdahulu. Salah satunya adalah rumah joglo dari Jawa. Rumah ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki konsep struktur yang menarik dan menghadapi kondisi lingkungan. Termasuk guncangan akibat gempa, struktur rumah joglo menggunakan sistem konstruksi yang relatif fleksibel. Sambungan antar komponen kayunya kemungkinan bangunan merespon guncangan dengan cara yang berbeda dibandingkan tekstur struktur bangunan yang sepenuhnya kaku. Konsep tersebut sering dikaitkan dengan prinsip base insulation tradisional, yaitu bagaimana struktur bangunan dapat membantu mengurangi dampak energi terhadap gempa bagian utama rumah. Tentu konsep rumah tradisional ini tidak bisa begitu saja dilaksanakan dengan teknologi isolasi gempa modern ya gelap hari, tetapi prinsip fleksibilitas dan sambungan konstruksinya menunjukkan adanya pengetahuan lokal yang menarik. Nah, menarik sekali ya gelap hari bagaimana leluhur kita itu sudah mengembangkan berbagai cara membangun rumah dengan memanfaatkan pengetahuan dan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Dari joglo kita belajar ya bahwa warisan budaya yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk perkembangan arsitektur masa kini. Jadi itu dia rumah joglo, kearifan arsitektur yang tahan terhadap gempa.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.